0: di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya. Karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah.

0: Beras ini sih.
1: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
0: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
9: Halo.
4: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan.
10: Bapak Desi Arus, soalnya terselengkapnya
11: hanya terhubung kalau terkami.
4: Aduh, ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat, dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
10: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
8: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, Shay, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong, salam elek mana ke salah sura naga mana kerebat tak riasoe. Mamuare na to pada sehat-sehat mana moki. Alhamdulillah, kasih kaya siti selamar warwasi ke riasoe ri acarana. Elong kelong, papa ada tu biasa salah sura untuk idi. Utaja sikit matalpong di nomor na di 05 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi aja tak lupai selesureng untuk ide wadi toki tu makiri pasal ponco tahu kia serta si bawa alamat ta elona agemelo dan kelingan asabak pura metona na upasa diangan ke elona engka elona teyaka musesa kato elona mateng kipole tabulu masola sarapo wala suji simalira pedi e marako taje napai upi rasai purana boting kato peco-peco. Elong kelo, salam
1: elong kelo, selamat eleki.
0: Iya, ni ketuh.
1: Iya, Yandre.
0: Ni gede tuh.
1: Yandre.
0: Boleh tega ki.
1: Boleh pelakka dah.
0: Elona gelo dan kelinga.
1: Peco-peco dah.
0: Ilo di peletukang.
1: Peletukang orang yang paling ku sayang, paling ku cintai. Dan lagunya juga buat teman Yusman di Penyula sama Kak Alwi di Ponsel. Saja makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai utaja mopi itu di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi.

0: Nah, selesai meloka dolo perang kelinga ki, sedi elong, rimulang, asir untuk keta, osim peple dolo patal poce didi. Elong kelong.
1: Halo, la kelong.
0: Nige ditu, waalaikumsalam. Nige di, nige ditu.
1: Sherly.
0: Elona ketulah dan kelinga kak Sherly.
1: Wih, agarin rupam mulangi.
0: Ha. Eci lelona lai bau tepura kiwaseng.
1: Iya, wah.
0: Tea kamu sesa.
1: Oh iya, ini rumbale.
0: Iya, ilo di peletukang.
1: Itu sahabat setia, salam yeah. Ayah maneki, sana podo sahabat maneki, silau keluarga ta. Angkat saya Irfan di Bunne, angkat saya Randy di Palina, Pak Maji di Nico. Ya mana-mana nana, pasti lihat naik loke lo di kamar senadi.
0: Iya.
1: Untuk sisi selamat, lanjut tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, dan kelinga si pele dolo dingka dolo elong pamula melo. Putra kaki selesureng. Kelona si Bali Lino.

0: Bone Pagi Ini.
1: Hai pendengar RRI Bone, dan khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, ada kabar seru untuk Anda semuanya. Sekarang Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia, hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone Wajo. Buat Anda yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar,

bisnis, berkomunikasi, sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan paling penting kita. Nah, seperti apa smartfren jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya? Dan apa saja benefit menarik yang bisa kita dapatkan? Semua tentu akan dibahas tuntas dalam talk show smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Teritori Sales Bosowasi. Dan catat waktunya karena nantinya akan hadir talk show pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti siang. Bukan cuma talk show saja, juga akan membahas keseruan Smart Friend Fun Run Wajo yang akan hadir pada Minggu 16 Agustus 2026 di Salomal Sengkang, lengkap dengan berbagai aktivitas menarik mulai dari promo Sumba Basar UMKM dan Durpres. Jadi jangan sampai ketinggalan. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo. Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dengarkan talk show Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Ya salah surang. Enggak si kape merewe. Patar usake carane long kelo nang kawan apa telepon elong kelo.
1: Hello, selamat hari kisi selamat.
0: Selamat hari Toki. Ni gitu.
1: Tak kalau si terimalah Irfan.
0: Irfan di Bune.
1: Iya.
0: Aku tu kerebata Irfan.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat makam kecil-kecil bawa Bune.
0: Oh, makam kecil di Bune. Ii, makam mana?
1: Oh iya.
0: Oh Irfan.
1: Yee.
0: Elona, aku tu lo dan kelinga.
1: Jelum ni lepas cora baca perengnya.
0: Baca perengnya, lo di pelatukang.
1: Angke yang kau tersetiku, tanah porsi asal kita kau mesti maju bermata.
0: Iye.
1: Angkat terseli dan lelian tiada terum kasih sengon cantik.
0: Iye.
1: Angkat terir di sumpah labu.
0: Iye.
1: Angkat terai lelian tiada semuanya perengannya ada bontam kecuali. Untuk sisi lama cantik, selama lagi sudah mesti masih rumah tadi.
0: Iya, selama Toki masing-masing di.
1: Iya.

Ya, hai pendengar RRI Bone, khususnya untuk Anda yang ada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua untuk berkumpul di Salo Malsengka mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari saja, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang hanya Rp150.000 saja. Anda dapat jersey eksklusif Bipres dan medali finish, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan Anda juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi media sosial @smartfriendrun dan Smart Friend Well atau hubungi 0888-0410-5999. Ayo tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan sampai ketemu di garis start.

0: Iya selesura rewa si kahe pak e pura si ki jadolok manu he beriklah selesura. Jadi untuk ini ya melo e beriklang e tanya melo ma telpong. Wadi ma jadi di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi nang kemopa elona. Ma tengah ki pole tabulu ma solang sarapo wala suji si mali repedi marako tajeng nap pai upi rasai engka to sandi ceng nasi bawa engka to purana boting engka to bele mi capana pedi malapi elung jadi naro elo wedi dang kelinga selesureng kena patelpong elong kelong salama eleki
1: halo.
0: Iya, longkelo salama eleki.
1: Longkelo salama eleki. Assalamualaikum Siti Selamat.
0: Waalaikumsalam nih jadi tuh.
1: Pak Maji.
0: Elona aku tuh lo dan kelinga Pak Maji.
1: Kita di kelinga kita mau tanya ki boleh.
0: Iya.
1: Ah, kepala naik longeng kepala sahabat kompi. Iya. Salama eleki mana ki mau barang ki bulan masing-masing. Pada Sherling, assalamualaikum Toki Sherling.
0: Iya.
1: Atau pada Adi di Pasipo, Hamata. Ya mana-mana nanti kamu setengah dia ya, ke dalam selama mana si meringkeling el selama kita pada selama.
0: Iya.
1: Maka toh para Siti selama selama Toki sekeluar nama yang kita lihat. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah salah surang kena dendre telpon na Pak Maji. Nah untuk ini melo emat telpon uta jemo pitu telpon ta. Kasi pat telpon salah surang elong kelo salama eleki.
2: Elong kelo salama eleki.
0: Salama eletoki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aja tu kerebatan dia.
0: Alhamdulillah, tangkelinga mu tu tu. Semangat na.
2: Yeah.
0: Tangkelinga mu tu tu semangat na.
2: Semangat lah datang aku di.
0: Iya liwa na liwa ki semangat.
2: Mula pura ni kapai Lisa ki kampot tengah di.
0: Yeah.
2: Pura ni Lisa ki kampot tengah gak.
0: Aku tak peliwa ke papa Lisa na aku ega mende tangkelinga semangat na.
2: Oh iya Allah kapang. Elona anu dek.
0: Elona tu aga lo dan kelinga ka faida.
2: Elona, matengah ki pole.
0: Matengah ki pole?
2: Iya.
0: Tega mema ki wen apengka?
2: Boleh ka maguru ya, napa ka pole?
0: Iya. Yeah.
2: Boleh ka maguru.
0: Oh iya tu, perlu.
2: Iya, menuntut anu hari akhirat.
0: Iya, masyaallah.
2: Iya. Makin selak ke
0: pole. Akhirnya selak ni.
2: Pamelangan kai anggota saya di pen sereri bone selama ini manek tanah podo pada medisi di mana matok si keluarga ta
0: iye
2: sekali di bone selatan
0: iye
2: di dalam pokok sama teman-temannya semuanya satu mau kesapa di karena jadi nanti banyak sekali
0: iya cocok iya. Nanti mah harus itu selama kalau selalu banyak pak tapi itu saja disuruhan ki.
2: Jangan tahu yang mana-mana nanti kau pasang lagi selama ini mana ki untuk adesi terima kasih
0: on diisi
2: nak kado ni kita letak.
0: Amin.
2: Untuk Siti Selama makasih banyak di.
0: Sama-sama.
2: Terima kado mah diisi kisah keluarga.
0: Amin.
2: Selamat menanti ulang tahun Dirgahayu hari kemerdekaan Indonesia.
0: Siap merdeka.
2: Berapa tiang keberapa ke?
0: Arwa pulona sedi.
2: Ya. Mudah-mudahan semuanya di dalam Indonesia sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Elong kelo salama eleki.
3: Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gay di tuh.
3: Iya, mau polisin jai nak bukan elo.
0: Polisin jai.
3: Ya, kalau loe.
0: Oh, iii, leto
3: Itu mah aku pengen kelihatan bisa lemah kele.
0: Iya. Eh, pada lah. Itu ada yang kelihatan pada cah kindi-kindi sedih, bo. Aro indah upe. Arong kalau tola atau hepole sinjai. Pada matuan si loton asengale nakalo lo. Aja bawi sengi nomor ona pona mah kada ko matal pongi aka poje mana kida lo.
3: Eh bega ke yang cari ku mulai.
0: Oh iya tu ya to ba kapan urdi palo ke mana ke pa mas sekolah di.
3: Lokai kinampu tapi 10 jam lo jemput ro.
0: Weh yo idi mah jemput.
3: Iya.
0: Eh masya Allah. Sayang, sayang cucu ke sayang anak ye.
3: Iya, iya nak. Kesayangan tu.
0: Oh, kesayangan kereta nak sengin dah ubah. Iya raya cok apa minggu buat sayang nak. Aro nak sengin dah ubah Natala kerasi anak Natalu. Tanya tu ya mah kena indah ubah mah kena.
3: Eh, betul ni. Dia nama gaga.
0: Oh, dia kena nama gaga indah ubah. Dia nama gaga padahal buat cek dia nak selesereng. Enak sebanur deh, jangan sedih kau, Siti selemah. Eh, ala yang menyerlah pemata lepoh, kide gagal pur mana lampa-lampa rangi kartu, ya? Eh, papa rekasa ditupu bulu, ya semenyar, Pak Nurdin. Papa rekasa dipole, tupu bulu, ya semenyar, Kak.
3: Kau nak masuk-masuk ngelade, yang kali ini?
0: Eh, ini masuk mangan yang kali ini, ya. Temak ke dah, eh. Meraku sedih cikero, ya.
3: Hello ne vale dede ning mana sih?
0: Aro hello sekaro de burate Pak Nurdin.
3: Ye.
0: Lo sekaro de burateng.
3: Pesani.
0: Awe Pak Nurdi, pesani gere de ku merenu Pak Dewi nuteng. Aro kelinga ki. Aro kelinga siki panu di jerana pada lo. Jerana pada dapi lelo. Pokoknya yang kelinga kada lo. Aro indah upa lo. Sekarang linga minuman ya dadi dinu. Minuman keras. Miras.
3: Rumah lo?
0: Iya. Rumah kedai indah upa. Jadi mak tu Pak Nurdin, dulu Pak Nurdin panggil si mawen tu perarun, lalu suruh si kak Pak Nurdin.
3: Ada sih.
0: Mama gini masa dingin tu per, mana betul lah atau macam betul macam ya rumah kedai ni, ni nak kedaga, mak sih. Deh pelalu ki Pak Nurdin payah mitau, deh pokoknya pelalu ki payah mitau kat. Mito kamu busuk ke sia di tempat liwa tau ku. Pokoknya pelalu kayak anu ni Pak Nurdin ngelonaga.
3: Ngelonaga.
0: Mage ndupe. We Pak Nurdin maku tane pul. Maku tane Pak Nurdin promo ki gere mandrele jewe di macai, Pak.
3: Agasan mae sangarap pe wandre.
0: Pura ni sagra pope we de matungetunga ga. Oh, nene gedandre. De matungetunga ga. Anu ni akhiri selen ni apa mak tandingin de upe. Pokoknya aku pesel kaki aku matesi. Anu ni Pak Nurdin elona ga Pak Nurdin.
3: Ini nak pilih nga aja nak pilih elona.
0: Kesina memuji Pak Nurdin. La ilaha illallah we japa tu ampena inda upa. Kuma apa ketu pelena Pak Nurdin akhir-akhir selen ni. Upa lalu kie. Pokoknya dia lo menu Pak Nurdin. Iya akhir selen ni. Dia lo menu pokoknya akhir-akhir selen ni. Dia lo gali-gali ki.
3: Untuk yang mana-mana anggota sejak itu. Peser Adi Ribone. Mamuar bareng kamu tu sehat-sehat di lo-kele.
0: Yeay.
3: Ayo nama Alwin. Kayak hebat pagi. Sekali di COVID. Untuk yang mana-mana ada gawat.
0: Yeay. Bu, negeso ni. Negeso i. Yeay.
3: Untuk ini, Pak Alwin. Yeay.
0: Amin.
3: Sehat-sehat.
0: Aliwa sehat. Nah, mana dulu Pak Nurdin. Pada cengi dulu training. Nah, Pak Keru dan relay training pula-pula anak. Enak apa dulu melukis? Iya, pelepan Nurdin.
3: Yeah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih pagi di pasar ponca selesereng. Polisi dan di polman. Masalah selengi untuk kelompok sejati nang keto Purnamasari. Nah, yang mana-mana tanpa terkecuali selama menjalankan ibadah puasa. Iya, ibadah puasa indah apa? Ya, puasa kami sih. Puasa kami sih kepala sebenarnya kurangi kasih dan ditambah koro ibadah puasa Kamis pana. Si saya tasela tu mengkelingan puasa kami sih maaf pak koro masuna. Terima kasih, iya terima kasih itu nang kenapa telpon elong kelong.
4: Hello kelong.
0: Yeah, waalaikumsalam. Iya ni gitu.
4: Iya, Jusma boleh penyulak.
0: Ete boleh Jusman.
4: Ya, yeah, dia tegau pula Indo.
0: Oh, dia tu gaga.
4: Panggil lah, saya diwangselingin Indo, situ selamat macam-macam.
0: Ya, adek, lo kawas man, no, ko, po, wasai mage Indo upa Jusma. Neng kemiru lari cende-cende dewaku, ternyata lutu pula yang rencon letu dewaku.
4: Oh, lutu rencon tadi?
0: Lutu rencon di mana Jusma? Emang peri-periwi kesidendra lo loka di kantro lo cek lo nanti gaga keru cila nana taro deh nama deceng ukiran nah.
4: Oh, deh nama deceng.
0: Deh nama deceng. Wah, lo ka den remano ko maka da teg ki pole Jusma mele tu teg ki pole.
4: Ya, dia tegau pole.
0: Wah, sepole si ki mele ngapel.
4: Datang.
0: Pupu paro indah upan pelalu taruh matawasa jus ma panah na muda.
4: Iya. Aga tu boleh ke karibata tu boleh. Aga tu boleh ke karibata si bainda upo.
0: Karibaku si bainda upo liwagel lo tan ragel lo na malumpelumpe patah liwai. Liwagel lo jus ma. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ajusman, Elona tu aku ladang keling, Ajusman.
4: Elona, nungkin entah siapa keling, kene sarapo,
0: Sarapo. Sarapo ala suji.
4: Ya, sarapo ala suji.
0: Ya.
4: Oh iya.
0: Ye.
4: Elona mana di?
0: Ye.
4: Elona kulit tu kan untuk sahabat setia.
0: Iye.
4: Selama Elona nak
0: iya.
4: Terbuat nama Neki Materu.
0: Amin.
4: Tidak keluarga tu
0: di iya.
4: Ketepalan Indra Andri.
0: Iya. Yeah.
4: Di belakang lah. Selamat
0: Toki.
4: Ketepalan Dima. Di belakang. Elona spesial untuk yang tersayang.
0: Yang tersayang sih.
4: Tersayang kau
0: tersayang sih.
4: Iya,
0: iya telinga meki, telinga meki.
4: Ma telinga kan.
0: Ya ma bismillah teh, ma tahu seki do lo pak. Deh itu kena telinga ijus mang.
4: Baju
0: cinta.
4: Wah.
0: Ya ma kena tu pele mas Asima ni he, uputra akan ngelone cinta ta.
4: Iya. Dan polis sama nak kima terus.
0: Amin. Iya.
4: Indah upo ni sebab itu selamat.
0: Iya, cede ni dia putra kang elona mana kata pindah upo sih. Ya.
4: Iya untuk ini yang mana nadi
0: yang
4: di sederi.
0: Ha.
4: Jika masanya di selama ini mana sih?
0: Iya.
4: Sama nak kima terus sebab keluarga tadi bolasa.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tanah podom bo wela doang ki Jusmang. Na terusan dia anu di. Wala suji pana jaka maha tapa ma tu makin ki pelenga nga elo. Napu perasai. Ya lega makin di. Beli macam pana we melebo ki tu Jusmang. Tapi deh wela doang ki silam perelino akhirat. Nah, salah surah, weh, kino-kino yang dope, narapi, naliwat, topah.

0: Ya selesera loka putra kaki dolo elo elota teping ke dolo cedi informasi. Hai pendengar RRI Bone, dan khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, ada kabar seru. Sekarang smartphone jagoan sinyal se-Indonesia hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Buat Anda yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar, bisnis, komunikasi, sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan penting. Nah sekarang, seperti apa smartphone jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya? Dan apa saja benefit menarik yang bisa Anda dapatkan? Semua akan dibahas tuntas dalam talk show Smartfren Jagoan Sinyal bersama Muammar Adli Rasid, Territory Sales Bosowasi. Dan untuk Anda pendengar, catat waktunya Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Bukan cuma talk show, nanti juga akan membahas keseruan Smartfren Fun Run Wajo yang akan hadir pada Minggu 16 Agustus 2026 di Saloma Sengkang. Lengkap dengan berbagai aktivitas menarik mulai dari promo Sumba, Basar UMKM, dan Dupres. Jadi jangan sampai ketinggalan. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo. Catat tanggal 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan talkshow Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Ya, sebelumnya di zaman dulu.

Salah suram ada apa-apa ke apa di tanah gagas. Sadana pakai lona jadi usambengan ki asal elo tadi engka elona pura nak beting.

Masalah surah we lomo pawe sedih sebenarnya ruwa-ruwa si kilomo pa sedih we na mereki sedih sebab bicara na we na rapi simbok tak wih tawa tunna tete aser ini liwak 50 menit. Terima kasih mega salah surah untuk ide ya pura bergabur ya cara na ilong kelo mamuare na to pada sehat-sehat mana kinsyaallah. Si runtus kipe mari acara na ilong kelo ya regeri acara lainnya si bawa ya Siti Salama. Nah, selamat ki untuk ini seru-seruan ya make bu acara 17-an mamuare runtuh ki hadiah selesure di. Nah ya Siti Salama melo simang ada baca pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: angkat? Kamu kok jawabannya santai gitu sih?
1: Terus, saya harus jawab kayak gimana?
0: Sumpah ya, kamu itu egois.
1: Udah deh, jangan mulai lagi.
0: Jadi maksud kamu, saya harus diam saja? Coba dengar, Kak. Ibu nggak berhenti batuk-batuk, menandakan ibu tuh butuh kita. Ibu juga kan sudah tua, kasihan, Kak.
1: Rio, kamu kenal kakak. Mereka juga membutuhkan kakak.
0: Yang kakak pikirkan hanya mereka. Lantas kami? Ini pandemi, Kak. Sebisa mungkin kita tuh di rumah saja. Di sana kan akan banyak orang-orang yang bakal kakak temui. Dan entah mereka sehat atau tidak.
1: Sus, jangan ngomong kayak gitu.
0: Supaya kakak sadar, kalau di sini kami juga butuh kakak.
1: Kakak berangkat ya. Jaga ibu dan dirimu sendiri dengan baik.
0: Kamu egois!
1: Maaf, Rio. Apa yang kakak lakukan ini atas dasar kemanusiaan? Hanya ketulusan yang kakak punya, Rio. Semoga kelak kamu akan paham

0: Seharusnya mereka tidak melakukan aksi penjarahan seperti ini.
1: Tetapi, kita juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin mereka dalam kondisi kritis yang sangat membutuhkan makanan.
0: Tetapi, akhirnya keributan terjadi, kan?
2: Hei, turun kalian! Berikan pada kami apa yang kalian bawa itu. Kami juga membutuhkannya.
0: Bagaimana ini? Mereka menghadang mobil kita.
1: Kita hadapi mereka sebagai sahabat. Maafkan kami ya, maafkan kami. Kami datang ke kota tempat terjadinya gempa ini hanya bermodalkan tenaga untuk menolong para korban.
2: Lewat, lewat. Silakan, silakan, silakan lewat.
1: Terima kasih ya. Tetap semangat, kawan.
0: Nyali kamu besar juga ya.
1: Bukankah setiap masalah harus kita hadapi? Bukan kita hindari?
0: Setuju.

0: Bukan. Paling ban mobil yang kita tumpangi bermasalah.
1: Seriusan?
0: Kamu ini lucu. Masuk tim relawan, tapi rasa takut kamu juara.
1: Yang lebih lucu itu kamu. Wanita tapi tenaganya seperti pria.

0: Orang-orang akan berpikir untuk menghindari tempat yang berbahaya. Tetapi kita justru mendatanginya.
1: Itu karena tempat yang akan kita datangi membutuhkan kita.
0: Saya salut sama kamu, Ren. Yang saya tahu, wanita itu gak akan jauh-jauh dari peralatan makeup. Tapi kamu justru menantang bahaya demi rasa kemanusiaan.
1: Di situasi mencekam seperti saat ini, kamu masih bisa bercanda.
0: Ah, biar gak tegang, saya sih berharapnya tidak akan terjadi gempa susulan lagi.
1: Mari kita ikut menyumbangkan tenaga kita untuk mereka.
0: Dari informasi, sepertinya ada korban yang tertimbun dalam reruntuhan.
1: Kalau begitu kita harus segera menolongnya.
0: Tapi bagaimana ini? Gempa susulan bisa saja terjadi. Bukankah bahaya jika kita langsung masuk menerobos puing-puing?
1: Hei, nyawa lebih berharga dari kekhawatiran.
0: Reni, tunggu dulu, Ren. Reni! Kamu memang seorang wanita, Ren. Tapi nyalimu lebih besar dibanding...

0: Ada yang bisa mendengar suara saya?
1: Jika suaraku kecil ini, akan susah bagi tim penolong untuk mengetahui keberadaanku. Ya Tuhan, berikan aku sedikit kekuatan untuk meminta pertolongan. Tolong!
0: Iya!
2: Sepertinya arah orang yang minta tolong itu berasal dari sana. Sebaiknya saya bergegas ke sana deh.
1: Tolong! Tolong!
2: Mari Mbak, mari. Saya bantu Mbak. Sini Mbak, sini. Saya bantu Mbak.
3: Bantu tahan ya. Jangan sampai pintu keluarnya tertutup reruntuhan. Salah seorang tim kita terjebak di dalam. Oh ya Allah, lindungi Reni. Selamatkan dia ya Allah. Apalagi ini ya Allah. Jangan sampai hujan turun sehingga menambah kesulitan untuk membantu Reni keluar dari reruntuhan. Jangan sampai niat baiknya terbayar dengan keselamatannya. Hujan deras ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menolong tim kita yang sudah berjuang untuk menolong korban. Reni! Reni! Apa kamu mendengar suara saya, Ren?
0: Iya, Marlon. Saya masih mendengar suara kamu.
3: Reni, kamu harus terus bertahan, Ren. Kami tetap berusaha membuka jalan keluar yang sempat tertimbun karena gempa susulan tadi. Tahan, Ren.
0: Iya.

0: Jati, di mana ini?
1: Kamu aman, Ren. Sekarang kamu lagi ada di rumah sakit yang jauh dari lokasi gempa.
0: Kok bisa?
1: Ya, ketua tim memutuskan untuk langsung menerbangkan kamu kembali ke kota karena terjadi pendarahan di kepala kamu, Ren, dan kondisimu juga dalam keadaan yang tidak sadarkan diri.
0: Tapi mereka.
1: Kamu tenang saja ya. Sudah banyak tim relawan lain yang sudah turun ambil bagian untuk membantu para korban. Kakak.
0: Rio. Maafkan kakak, Rio.
2: Justru Rio yang harus minta maaf. Karena mungkin saat Kak Reni akan berangkat, hati Rio tidak rela.
0: Gak apa-apa, Rio.
2: Maaf, Kak. Karena Rio.
0: Kamu juga tahu sendiri, kan? Mengapa kakak ambil bagian dalam misi kemanusiaan? Kita memang tidak punya uang untuk membantu mereka. Tapi kita punya nyali dan tenaga untuk mau berpartisipasi. Kita memang tidak kaya harta. Tetapi kita kaya hati untuk mau berbagi.
2: Iya, Kak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa di program Sapa UMKM edisi 13 Agustus 2026 hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Di program Sapa UMKM ini kami menghadirkan para pelaku usaha UMKM untuk berbincang, berbagi pengalaman dan juga diharapkan bisa memberikan inspirasi tidak hanya untuk pendengar UMKM tapi juga untuk pendengar RRI Bone khususnya, umumnya. Dan saat ini di studio telah hadir

0: owner dari Warung Pink, Ibu Hasri Ningsi AM Esos SKM Mkes. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
1: Ya Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Saya panggilnya Ibu Ningsi boleh?
1: Ya Bu Istri apa bisa.
0: Oke. Nah, terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk Ibu sudah berkenan berbagi pengalaman, bercerita tentang usaha yang Ibu geluti selama ini. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Bu membahas tentang tema ataupun topik hari ini, geliat ekonomi lokal merawat tradisi lewat inovasi kuliner, pendengar tentu ingin tahu juga nih apa cerita singkat di balik awal mula Ibu memutuskan memulai sebuah usaha nih.
1: Ya, Alhamdulillah pertama niat sederhana, terus nekat untuk membuka ini dan disponsori dengan teman-teman UMKM dan juga pihak perindustrian, kantor perindustrian dengan dinas koperasi mensupport untuk membuka galeri UMKM di outlet kami.
0: Baik. Nah, sebelum membuka galeri UMKM kan Ibu juga punya usaha sendiri, Ibu ya. Nah, bisa diceritakan juga nih, Ibu, mengenai usaha yang Ibu tekuni, usaha yang Ibu geluti selama ini sebelum ada galeri UMKM Warung Pink ini.
1: Iya. Yeah. Pertama saya buka prasmanan.
0: Oke.
1: Nah, saya buka prasmanan tapi pas itu COVID. Akhirnya anggota saya tidak datang lagi karena takut dengan ini virus-virus. Akhirnya lama saya ada teman menyampaikan, mari kita buka UMKM, sama-sama membuka UMKM. Akhirnya saya buka pertama dulu 2-3 jenis ya. Akhirnya saya buka datang di kopra di dinas perindustrian mengurus INEB-nya, PRT-nya dengan halnya akhirnya sampai sekarang produk kami ada lebih 10 macam.
0: Okay.
1: Dan ada 3 sudah keluar sertifikat halalnya termasuk kue-kue basah, kue kering dan juga cemilan-cemilan.
0: Oke. Boleh disebutkan Ibu produk awal pada saat Ibu merintis usaha itu produk apa?
1: Kue basah, bolu gulung, bolu cuke, barongko, kateri salang, sikapro,
0: ondonde,
1: pokoknya kue
0: tradisional. Baik. Apa yang membuat Ibu yakin untuk memulai usaha dengan berbisnis kue tradisional, padahal kan sekarang banyak nih kue-kue yang kekinian, yang modern, yang lebih disukai nih anak-anak muda.
1: Tapi kalau lebih banyak mencari yang kue-kue dulu, karena bilang apa masih ada lah anunya, apalagi masih ingat masa-masa kecilnya,
0: nostalgianya.
1: Iya, dari setiap itu pelanggan-pelanggan tetap mencari itu kue-kue jadul. Kayak baje beras, cang goreng, bahkan itu banyak lagi yang mencari tepung beras kata anu, apalagi putu pese.
0: Oh, putu pese.
1: Iya, yang dicampur itu gula. Tapi itu bukan produk saya, titipan juga di galeri. Lebih banyak itu yang kue-kue jadul di rumah.
0: Oh, begitu.
1: Iya, baik. Kayak kue-kue gula merah.
0: Iya. Baik. Nah, Ibu, awalnya kan memang berangkat dari usaha kue-kue tradisional nih. Nah, kalau Ibu sendiri melihat apakah produk kue-kue tradisional ini bisa berkembang sama dengan kuliner-kuliner modern. Kalau yang modern kan biasanya musiman nih Bu ya. Kalau tradisional gimana kalau Ibu melihatnya?
1: Lebih banyak lagi yang penting diubah dengan kemasannya. Oke. Kayak itu bajak kembang, bajak canggoring, cuma dengan kemasannya akhirnya bisa masuk di toko-toko modern. Mm-hmm. Bahkan kalau pameran di hotel, banyak itu kayak Ranggina, bajak canggoring. Okay. Karena banyak yang cari, kayak pejabat-pejabat. Iya, lebih banyak yang cari itu pejabat-pejabat kalau kita di hotel.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Baik. Nah, apa kisah menarik nih di balik pendirian galeri UMKM Warung Pink ini? Dan mengapa kuliner berbasis tradisional menjadi fokus utama nih yang diangkat, Bu?
1: Apa tadi?
0: Kenapa Ibu ini kan dari awalnya punya usaha sendiri dulu, tapi sekarang sudah punya galeri UMKM. Itu apa alasan Ibu sampai memutuskan untuk buka galeri UMKM Warung Pink?
1: Karena asumsi saya itu supaya UMKM bisa berkembang.
0: Baik.
1: Makanya itu di galeri saya itu kuutamakan yang UMKM lokal. Tidak, saya tidak mengambil kayak itu timbangan-timbangan yang kue-kue timbangan, tidak. Saya utamakan itu yang UMKM lokal, supaya dia lebih berkembang. Apalagi bupati kita lebih support dengan UMKM. Setiap ada pameran-pameran begitu, ada momen-momen pasti bupati kita mengundang untuk pameran. Di situ kita ini UMKM
0: dilibatkan juga, begitu ya, Bu, ya?
1: Juga.
0: Baik.
1: Dan banyak juga teman-teman senang saya punya galeri.
0: Iya, karena jadi gampang, bisa membantu memfasilitasi, bisa membantu mereka, begitu
1: mereka,
0: ya.
1: Okay. Dan kapan kalau saya ada pameran, teman-teman yang tidak sempat datang ke pameran bisa saya bawakan produknya.
0: Iya. Jadi ada berapa UMKM nih yang
1: bergabung di
0: bergabung di galeri Ibu?
1: Lebih 20.
0: Wow. Itu mereka kue-kue tradisional juga atau seperti apa nih produknya?
1: Kayak ada keripik pisang, uti cere, keripik-keripik lah begitu. Jipang, bahkan juga ada benok. Benok yang dikemas cantik. Jipang tak.
0: Baik. Nah, kalau bicara masalah persaingan usaha nih, ada produk Ibu, ada juga produk titipan dari teman-teman UMKM lainnya. Apa Ibu tidak takut nantinya produk yang nitip ini justru lebih laris nih daripada produk Ibu sendiri?
1: Oh, kalau saya tidak pernah merasa mau bersaing dengan teman-teman yang nitip sama saya. Karena brand saya memang itu sirui menret tasirui nai, artinya sesama sesama bangkit, tidak saling menjatuhkan. Bahkan kalau ada pelanggan lebih dominan kupromosikan punya teman. Karena bilang temanku supaya bisa lebih bangkit lagi, lebih senang lagi, bilang dia dipopulerkan dengan barangku.
0: Tapi Ibu kan juga punya produk sendiri nih.
1: Enggak masalah kalau masalah rezeki. Karena saya ambil itu tidak ada sama. Tidak sama. Karena kalau misalkan ada sama yang minta, saya bilang bisa Ki bikin produk yang tidak ada samanya di sini.
0: Biar lebih bervariasi.
1: Bervariasi
0: Ibu, ya?
1: Begitu.
0: Jadi total ada berapa jenis produk yang disediakan di galeri Ibu?
1: Lebih 30.
0: Karena
1: saya sendiri lebih 10.
0: Ada tantangan sih tidak, Bu, bekerja sama dengan sistem titip ini dengan teman-teman UMKM lainnya?
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti niat baik Ibu dimudahkan, begitu ya, Ibu?
1: Semoga.
0: Galerinya udah buka berapa lama, Ibu?
1: Dari April.
0: April baru, tahun ini.
1: Iya.
0: Kalau usaha Ibu sejak kapan?
1: 2019.
0: Jadi itu berapa tahun membuka usaha baru akhirnya memutuskan membuka galeri UMKM?
1: 7 tahun. Karena awalnya kan di Prasmanan. Kue apalagi makanan berat. Nanti di 2000 saya buka UMKM. Jadi sekitar 2-3 tahunan lah.
0: Begitu. Oke, artinya memang kue-kue tradisional masih sangat diminati.
1: Diminati
0: di era sekarang begitu,
1: iye,
0: Ibu ya.
1: Iya.
0: Apa menurut Ibu kelebihan dari kue-kue tradisional ini sehingga masih bisa eksis di sampai sekarang?
1: Apalagi anunya, kurang bahan-bahan bakunya, beda dengan sekarang.
0: Iya.
1: Sekarang itu biasa kalau satu jenis kue, biasa 5 sampai 6 campuran-campurannya. Kalau jadul paling 3-2, jadi terasa betul itu kalau misalnya anunya ciri khasnya. Kalau misalkan bajek cang goreng, berarti terasa betul gulanya.
0: Oke, okay, oke, okay.
1: Begitu.
0: Oke, okay.
1: Sampai dengan kayak ya beli, kadang ada cari di rumah itu kayak dodol.
0: Oke, okay. Dodol hitam.
1: Dodol hitam. Tapi saya juga enggak bisa juga tahan lama begitu.
0: Oh iya, betul. Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Ada pesanan baru saya pesankan.
0: Jadi produk Ibu ini tanpa bahan pengawet, Ibu.
1: Tanpa bahan pengawet, tidak ada. Tidak pakai pengawet.
0: Ini kan kita lihat ada dua jenis kemasan nih.
1: Iya.
0: Ini apa yang membedakan produk yang di depan dan produk yang di belakang ini? Dari harga atau dari apa yang membedakan nih?
1: Dari kemasannya, karena kadang kalau toko modern dia minta kemasan yang cantik, beda dengan toko-toko lain yang penting enak.
0: Oke, oke, oke.
1: Itu jadi saja membedakan dengan harganya juga.
0: Harganya yang pink ini berapa, Bu?
1: 20-an.
0: 20-an.
1: Paling beda 4.000-an di belakang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, beda sedikit, beda kemasannya aja.
0: Tapi rasanya sama-sama
1: rasanya
0: enak
1: sama,
0: dong.
1: Sama, karena kita ini pakai sangko.
0: Baik. Ibu sendiri yang membuat produk-produk ini atau ada bekerja sama dengan
1: ada tim kerja?
0: Oh, ada tim.
1: Iya.
0: Sekarang Ibu sudah mempekerjakan berapa orang?
1: 9-10 orang.
0: Wah, Masya Allah. Itu yang bikin kue aja atau yang jaga galeri juga beda?
1: Sama, kadang itu yang jaga galeri bantu membelakang, bantu mempacking.
0: Oke, oke, oke. Nah, lalu bagaimana Anda melihat potensi kuliner tradisional saat ini? Apakah potensinya masih baik menurut Ibu?
1: Alhamdulillah, baik. Meningkat malah.
0: Kalau misalnya ada wisatawan dari luar, Ibu, pengen cari oleh-oleh, biasanya mereka tuh paling cari apa?
1: Kue-kue jadul.
0: Seperti apa?
1: Baje-baje.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apalagi kalau saya menjual, akan saya jelaskan juga.
0: Oh, gitu.
1: Asal usulnya seperti ini, Pak. Apalagi kalau orang pendatang,
0: baik.
1: Saya jelaskan. Kalau saya menjual itu saya jelaskan. Okay. Akhirnya tertarik dengan wisatawan.
0: Oh, jadi nilai historis di balik produk itu juga menjadi salah satu daya tarik dari produk-produk Ibu.
1: Iya, karena beda juga kalau pelanggan dijelaskan dengan tidak. Kadang kalau melewati produk, biasa Bu ini mau pakai ini seperti ini saya jelaskan seperti oh dia ambil lagi dia mau coba. Beda kalau dijelaskan. Biasa kalau dijelaskan itu kan kadang tidak mengerti dengan produk-produk. Yeah. Biasa banyak diambil.
0: Oh gitu, iya. Oke, terbukti ya berarti,
1: iya,
0: ya.
1: Terbukti kalau misalkan menjelaskan. Apalagi kalau kue-kue jadul dijelaskan secara detail, ngerti.
0: Nah, berarti
1: ya,
0: Ibu
1: banyak.
0: Ibu punya ini wawasan nih tentang kue-kue jadul nih, nilai historisnya seperti apa. Itu Ibu memang sengaja mengemas seperti itu marketingnya, strategi marketingnya, atau itu berjalan begitu aja?
1: Sengaja.
0: Oh, sengaja.
1: Iya. Supaya ada juga perbedaan begitu.
0: Oke, oke. Jadi Ibu memang sengaja cari referensi yang bisa di-share ke pembeli Ibu begitu ya.
1: Iya.
0: Dan rata-rata mereka tertarik dengan itu.
1: Tertarik.
0: Oke.
1: Apalagi di rumah ada titipan juga kayak apalagi beras hitam. Kalau saya kan orang pada lihat hitam. Tapi kalau saya jelaskan, Bu, ini beras hitam tapi bukan ketan.
0: Okay.
1: Ini obat untuk diabetes. Oh, sini saya coba-coba. Dia beli lagi, padahal awalnya itu datang di rumah dia tidak mau beli. Tapi kalau saya jelaskan dia ambil.
0: Oke. Okay. Baik. Baik.
1: Apalagi kalau orang dari luar tidak tahu tentang Jipang kan, atau Renggina, saya jelaskan, oh sini saya coba-coba, ini bagus untuk oleh-oleh, katanya di kampung.
0: Okay. Dan yang marketing ibu nih kayaknya bagus nih ya, bisa dicoba deh mungkin ya bu ya.
1: Bisa dicoba-coba.
0: Baik, nah nilai budaya atau cerita lokal apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan nih bu kepada pembeli atau pengunjung melalui produk-produk kuliner yang dipajang di galeri ibu?
1: Apalagi tentang resepnya dengan rasanya, supaya dia lebih menarik lagi di sini. Kan kadang orang dia tahu dengan resep-resepnya kan, kadang juga bilang kue jadul bilang, oh ini dari dulu, ini resepnya yang dulu atau tidak, ini tetap, kalau saya itu tetap dari resep dulu, walaupun pengajiannya beda, yang penting rasanya tetap.
0: Oke, baik. Kita akan jeda dulu sejenak ibu, kebersamaan kita di Sapa UMKM. Dan nanti kita akan buka line interaktif untuk pendengar yang mau gabung. Kami tunggu di 0851 9151 8901 setelah jeda berikut ini.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih di program Sapa UMKM di edisi 13 Agustus 2026. Dengan tema hari ini, Geliat Ekonomi Lokal Merawat Tradisi Lewat Inovasi Kuliner. Nah, kita akan buka line interaktif untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya atau mungkin sharing gitu ya ke Ibu owner sekaligus juga founder dari Warung Pink, Ibu Hasriningsih, di 0851-9151-8901. Ibu, sambil kita menantikan penelpon nih, sebagai pelaku UMKM, menurut pengamatan Ibu, seperti apa sebenarnya selera pasar ataupun konsumen saat ini terhadap produk-produk lokal nih?
1: Kalau pasar tetap juga mau bagus, cuma perbedaannya kemasannya. Mm-mm. Karena kalau produk pasar itu mau langsung dilihat barangnya di dalam, beda dengan toko modern.
0: Oke, kita lanjut sapa penelpon dulu Ibu. Sapa UMKM, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Upi.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ada kenal suara yang di telepon.
0: Ya, halo.
2: Ya, halo. Ya.
0: Iya. Silakan, Pak Upi mau tanya apa nih? Atau mau sharing apa?
2: Ya, mana ya? Mau nyapa dulu buat ibu yang ibu nurus berkitar ini.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ibu, semangat ibu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bagus sekali nusanya ibu karena anu, karena setiap terlalu kan memasarkan anu artinya kuliner-kuliner anu, makanan-makanan yang sudah artinya sekarang sudah jarang kita temukan ya, kalau apa ya, di dalam keseharian kita sedangkan waktu tertentu mungkin berwadah. Ya, saya mau artinya sedikit bertanya sama ibu. Kadang-kadang itu bu ada di daerah saya yang cari anu bu, orang datang di Bone yang namanya anu gue kecap sangrai tapi yang pakai kulit bu, kecap sangrai pakai kulit. Apakah biasanya di toko ibu ada jual seperti itu bu?
0: Apa? Kacang sangrai yang pakai kulit katanya bu.
1: Oh, belum ada yang titip itu.
2: Oh ya.
1: Bisa direkomendasikan kalau ada teman.
2: Ya, ini kan juga artinya termasuk makanan khas kita karena kebanyakan orang kan misalnya kalau ada tamu misalnya dari luar, misalnya dari misalnya apalagi kan di kota-kota pun kadang-kadang ada tamu dari Jakarta ya, mungkin misalnya mencari ke oleh-oleh dibawa ke Jakarta atau dibawa ke tempat tinggalnya mungkin. Cari yang anu mungkin sama ibu
1: yang kacangnya yang ada kulitnya.
2: Mudah-mudahan kedepannya ada juga sedikit area bisa pun seperti itu bu, kacang yang sangrai pakai kulit bu. Berikutnya saya mau tanya bu, misalnya kalau kita mau order misalnya contohnya bagi lapri bisa ke bu? Makasih.
1: Iya, sebenarnya kalau UMKM Bone itu belum ada yang produknya seperti itu. Kalau Bone belum ada.
0: Oke.
1: Iya. Jadi makanya belum ada titip di rumah.
0: Oke. Baik. Ini ditanggapi langsung loh Pak Upi ya. Oke. Pak Upi kayaknya udah pamit duluan nih bu ya. Tapi kalau di daerah Lapri katanya pengen beli. Itu gimana caranya bu?
1: Biasa kurir.
0: Oh, kurir.
1: Atau ada mobil langsung ambil.
0: Dia
1: telepon saya. Jangan kan ngelapri orang Ambon saja. Dia biasa pesan lewat telepon. Dia dikirimkan. Kalimantan pernah itu hari pembelanjanya 800-an orang.
0: Wow.
1: Apalagi Masohi Ambon kan?
0: Masohi Ambon, ya Ambon. Betul.
1: Padahal dia tidak kenal.
0: Terus tahu produk ibu dari mana tuh?
1: Tito.
0: Oh, TikTok.
1: Iya, dia lihat itu, akhirnya langsung PC saya, langsung saya turun di bawah karena kalau saya kan begitu saya sampaikan dari awal, saya lebih suka menjelaskan dulu.
0: Oke.
1: saya menjelaskan dulu. Baik. Jadi dia tertarik dengan produk-produk teman.
0: Ya.
1: Akhirnya dia belanja sampai 800, hampir 800.
0: Wow.
1: Dikirimkan mobil itu ambil baru 2 minggu baru sampai. Tapi alhamdulillah sampai di sana bagus. Akhirnya dia minta lagi. Yang keduanya bilang, Bu, bisa kerjasama kalau mau bulan puasa. Boleh sekali. Dia anunya apalagi kue kering.
0: Jadi beliau pengen jadi reseller begitu, Ibu ya.
1: Di sana.
0: Okay.
1: Kue borasanya. Makanya itu di rumah itu enggak pernah lepas kue jadul karena selalu mencari itu kue borasa, apalagi peiti, porsi Cina, ada yang gula merah, ada yang gula pasir.
0: Oke. Ya, Pak Upi ya, bisa titip lewat kurir atau langsung mobil. Ke mobil travel aja gitu, Ibu ya. Nah, untuk pendengar lainnya kita masih tunggu di 0851-9151-8901. Ibu, mengubah rasa atau bentuk kuliner tradisional kan itu sebenarnya beresiko, Ibu ya. Menghilangkan keasliannya. Lalu bagaimana trik atau strategi dari Ibu menyeimbangkan nih antara keaslian resep dan juga penyesuaian dengan selera pasar modern?
1: Tetap menjaga, tetap mempertahankan rasanya. Walaupun bentuk dan diubah atau penyajiannya, saya lebih agar lebih modern, biasanya rasanya lebih otentik.
0: Oke. Jadi itu resepnya dari mana? Ada resep turun-temurun kah?
1: Turun-temurun.
0: Oh gitu. Jadi memang banyak dari nenek atau ibu mungkin ya dulu, Ibu?
1: Dari tante.
0: Oh, tante.
1: Iya.
0: Tante, okay.
1: Karena saya awal sekolah dulu itu sekolah sama, ikut sama tante. Kebetulan itu hari ada mau pengantin, itu tanteku sakit. Akhirnya dia ajari saya.
0: Oke.
1: Sampai sekarang.
0: Jadi belajarnya dari
1: belajar
0: situ.
1: Belajar dari tante.
0: Oke.
1: Karena mami datang. Ada ji itu resep dari mami tapi enggak seberapa begitu.
0: Akhirnya berawal dari kejadian itu, akhirnya ini jadi modal besar untuk ibu menekuni usaha ini sekarang. Bahkan membuka galeri, Bu ya.
1: Iya. Keberanian. Bermodal keberanian karena kita ini bermodal kecil.
0: Itu awal mula usahanya itu modalnya berapa, Bu? Kalau boleh tahu.
1: Kue.
0: Iya, kue dulu.
1: Kue dulu 500-an.
0: Oke. Itu butuh waktu berapa lama hingga akhirnya berkembang, banyak langganan, banyak pesanan yang masuk? Itu berapa lama prosesnya?
1: Naji, karena dulu kan masih di kantor. Jadi semua itu rata-rata orang di kantor dia pesan sama saya. Akhirnya kan bermodal 500. Jadi kalau misal kamu pesan teman-teman kantor, bayar dulu. Bayar dulu karena modalku terbatas. Seperti itu kan dulu masih tidak terlalu modern dengan tempatnya. Masih dengan ambil toplesnya teman-teman. Sekarang kan kita siapkan wadahnya. Jadi kita bermodal besar. Beda dengan dulu.
0: Iya, betul. Kalau dulu kan,
1: bawa toplesnya di rumah
0: toples sendiri, nanti disusun.
1: Sekarang
0: gitu
1: enak nih, karena dengan wadah, bahkan dengan ada langsung dengan toples cantik. Tidak setengah mati nih.
0: Oh, jadi awal mulanya ini kue kering, Ibu ya?
1: Iya, awal mulanya kue kering. Saya masih lama karena masih kuliah.
0: Itu bahkan hobi ya, Ibu, bikin kue?
1: Iya.
0: Okay.
1: Hobi memasak. Kalau enggak kue, hobi memasak karena masih kuliah itu ku bawa di kampus.
0: Oh gitu.
1: Ku bawa di kampus jualanku.
0: Tapi memang banyak peminat ya, Bu?
1: Banyak.
0: Oke. Ternyata memang peluangnya sudah ada sejak dulu ya. Tapi ditekuninya justru sebelum COVID itu, di tahun 2000.
1: Saya mulai itu kerja kayak jualan bisnis-bisnis begitu dari 2002.
0: 2002.
1: Iya, 2002.
0: Sudah lama berarti.
1: Sudah lama.
0: Kurang lebih masih 24 kuliah. Tahun berarti.
1: Iya, masih kuliah.
0: Wow. Jadi memang jam terbangnya udah tinggi nih ya. Baik. Lalu untuk inovasi sendiri yang paling terbukti berhasil mendongkrak penjualan kuliner tradisional di Galeri Ibu itu inovasi dalam bentuk apa nih?
1: Modifikasi kemasan modern.
0: Mm-mm. Yang seperti ini ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Seperti ini.
0: Ini seberapa persen sih signifikannya mendongkrak penjualan?
1: Berapa ya? Karena produksinya dalam satu bulan itu.
0: Mm-mm. Biasanya sebelum dengan kemasan ini produksinya berapa sebulan?
1: Biasa tiga, kalau tiga kan banyak.
0: Mm-mm.
1: Banyak macamnya. Biasa seratusan.
0: Ya.
1: Biasa juga kalau yang ini.
0: Ya.
1: Kalau ini kalau toples
0: ya.
1: 30-an, tapi kalau bentuk seperti ini
0: ya.
1: 100-an.
0: Wow.
1: Tapi alhamdulillah sekarang sejak masuk di berapa Surya Indah?
0: Mm-mm.
1: 11 kalau enggak salah.
0: Mm-hmm.
1: Masuk di Hypermark.
0: Baik.
1: Makassar.
0: Mm-mm.
1: Amanda.
0: Ya.
1: Sampai di Kendari.
0: Oh, oke. Jadi retailnya itu bahkan sampai udah keluar daerah begitu, Ibu ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Cuman begitu. Banyak kemasan dipakai karena sesuai dengan permintaannya. Kalau toko-toko biasa maunya seperti yang transparan. Cepat laku. Kalau kemasan yang ini yang warna. Lama.
0: Oh, gitu.
1: Lama lakunya.
0: Jadi itu
1: karena
0: kelemahannya.
1: Dia tidak langsung dia tidak langsung ketanya lihat barangnya.
0: Oke. Okay,
1: beda okay. Kalau langsung dilihat barangnya.
0: Mungkin konsumen takutnya ini barang lama nih ya.
1: Iya, padahal gitu. Sebenarnya kalau kita pikir lebih tahan kalau kita pakai out begini daripada standard food begini.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Standard food yang ini out dengan yang biasa. Lebih tahan, ini kan bisa sampai 1 tahunan di Solayan. Iya, tahan begini, apalagi kita pakai sangko. Beda.
0: Oke. Lalu sebagai pengelola galeri nih, seperti apa sebenarnya standar atau kriteria kurasi yang Anda terapkan dalam sebuah produk lokal agar bisa masuk dan dijual di Galeri Ibu?
1: Kalau saya itu menerapkan langsung surat izinnya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti INEB-nya, PRT-nya, sertifikat halal, yang kedua rasa, dengan ketiga kemasannya. Saya minta 2 kemasan.
0: Oke, jadi yang seperti ini dan seperti ini, begitu.
1: Iye.
0: Yang transparan dan yang oke, berwarna, Ibu,
1: berwarna,
0: ya.
1: Berwarna karena kalau mau buat oleh-oleh, dia cari yang berwarna.
0: Oh.
1: Kalau buat cemilan untuk di rumah, pelengkap tehnya, cari yang.
0: Tapi kalau ini emang nggak aman ya, Bu? Yang transparan ini untuk dibawa keluar jauh gitu?
1: Aman sih sebenarnya,
0: tapi
1: berapa bulan? Cuman dia pelanggan bilang kasihan juga beli minyak mahal.
0: Ya.
1: Baru sedikit juga isinya karena beda isinya dengan kemasan seperti ini.
0: Okay.
1: Dia cari banyaknya.
0: Oke. Baik. Jadi memang begitu ya.
1: Iya. Jadi kalau ada mau titip, saya minta yang 2 kemasannya, tapi kalau cuma satu yang kan banyak juga yang titip di rumah tidak belum masuk di toko modern. Saya minta mini, tapi kalau teman-teman yang sudah masuk di toko modern saya minta juga yang berwarna. Karena memang ada menton juga cari yang berwarna untuk buat oleh-oleh kalau ngambilnya itu mi.
0: Karena lebih cantik gitu ya,
1: lebih
0: Bu ya.
1: Cantik juga.
0: Kalau jadikan oleh-oleh untuk orang-orang tetangga mungkin atau teman gitu ya, kan lebih cantik modelnya ya.
1: Biasa juga kan untuk hampers toh begitu.
0: Oh, betul.
1: Biasa
0: betul.
1: Saya juga terima begitu hampers di rumah kalau ada kantor-kantor minta 10 atau 5.
0: Oke. Tapi paling banyak oleh-oleh.
1: Oleh-oleh.
0: Oke. Okay. Biasanya wisatawan dari mana aja nih, Bu, yang cari oleh-oleh di Warung Pink?
1: Banyak lah.
0: Dari mana aja?
1: Dari Surabaya, dari Kalimantan, dari pernah lagi satu. Dan aku tahu apa lagi nama kampungnya, jauh juga tidak tahu kebahasaannya.
0: Okay. Jadi memang sudah banyak begitu ya, meskipun galerinya baru buka. tapi sudah nama Warung Pink itu sudah familiar begitu ya, ya di wisatawan. Iya. Itu mereka taunya biasanya dari mana selain TikTok?
1: Dari TikTok.
0: Selain itu?
1: Keluarga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau saya sudah ini kirim di grup-grup baru teman juga grup-grup dan juga membantu teman-teman yang di sesama UMKM. Kuau sampaikan memang ya. Tolong bikin Ki juga promosi Ki juga barantai yang di rumah karena okay. supaya cepat laku.
0: Oke. Okay.
1: Kalau cuman saya saja kan beda. Jadi kalau kita masing-masing mempromosikan barantai bahwa ada di galeri UMKM, iya, cepat itu laku. Bilang, oh iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan dibantu juga oleh perindustrian dengan Dinas Koperasi Perdagangan.
0: Jadi itu. Promosinya lebih masif begitu Ibu. Iyi. Ya. Nah kalau di media sosial, apakah hanya fokus di satu platform aja atau ada di platform lain kayak Facebook mungkin, Instagram, iyi. Itu iyi. Juga ada.
1: Itu ada.
0: Oke. Okay. Tapi yang paling banyak pembelinya dari platform mana?
1: Tito. Oh, karena di situ di Tito
0: ya.
1: Orang yang tidak aku kenal bahkan dari jauh begitu Mas Sohi.
0: Iya. Ya.
1: Oke. Okay. Dari seperti yang jauh-jauh itu dikirimkan dari Tito. Dan beda kalau di Facebook kan rata-rata kayak teman ke teman gitu. Tapi kalau di Tito orang dari luar. Jadi kalau orang dari luar begitu langsung telepon saya,
0: ya.
1: Saya yang terjun di bawah VC langsung.
0: Baik.
1: Okay. Karena saya jelaskan asal usulnya memang.
0: Baik. Nah, selain menjual produk sendiri nih Bu, bagaimana Warung Pink ini merangkul dan merespon antusiasme dari para pelaku UMKM di sekitar untuk sama-sama tumbuh dan berkembang?
1: Merespon, mengunjungi atau komunikasi dengan apalagi menyediakan ruang edukasi untuk menjelaskan itu asal usulnya produk-produk kami dengan produk-produk teman. Di situ tadi dari awal bilang kalau beda kalau penjelasan.
0: Ya, ya.
1: Kalau dijelaskan memang walaupun tidak mau beli, kalau saya turun langsung walaupun tidak boleh beli pasti.
0: Jadi
1: beli.
0: Ibu standby gitu ya di galeri untuk memberikan semacam apa ya? Ya itu tadi strategi marketingnya lewat cerita nilai historisnya seperti apa seperti itu.
1: Iya kalau saya sebenarnya di atas di ada tim kerja di bawah cuman kalau orang-orang lain kuliah langsung saya terjun apalagi kalau dari wisata-wisata ya. Begitu saya langsung terjun karena walaupun tidak mau beli kalau saya tuh
0: berarti ibu jeli juga nih melihat pengunjung yang datang konsumen, oh ini dari jauh nih, kayaknya perlu diprospek dikit nih ya.
1: Beda.
0: Baik.
1: Beda kalau dijelaskan.
0: Baik. Tapi kalau untuk yang media sosial sendiri, apakah ibu punya strategi khusus dalam mempromosikan galeri ibu atau produk-produk UMKM yang anda sediakan di galeri?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Ada konten-konten. Kalau kita lihat kan sekarang UMKM mereka biasanya bikin konten.
1: Paling kalau gitu. Saya konten saya aja sama tim kerjaku.
0: Itu kontennya kayak apa tuh Bu?
1: Promosikan barang dengan apa itu lagi kalau sementara bikin produk begitu. Ya.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu jadi okay. Kadang juga ganti-ganti pakaian begitu. Buku apalagi pakaian nenek-nenek apa dengan
0: gitu.
1: Anggotaku dengan tim kerjaku. Supaya beda lagi wajahnya begitu.
0: Okay.
1: Saya jadi belajar konten karena kita ini masih modal kecil nih. Jadi kalau kita pakai lagi seperti itu kan biayanya ini kan. Jadi saya belajar. Begitu kalau misalkan ada lagi tamu, saya lihat ini bagus orangnya, Bu bisa minta sedikit waktunya kita konten belaya bisa.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Okay. Tapi konseptor atau ide dari konten itu ibu sendiri?
1: Saya sendiri. Karena bilang kan biar salah.
0: Modal nekat aja nih Bu ya.
1: Modal nekat sih.
0: Baik.
1: Modal nekat karena tidak ada uang masih kurang.
0: Baik. Nah, ini kan sudah berjalan berapa tahun berapa bulan nih ya Bu? Belum setahun ya
1: belum
0: berarti.
1: Belum pindik baru berapa 4 bulanan begitu.
0: Baik. Iya. Nah, dampak yang dirasakan ibu sendiri nih sebagai pelaku UMKM dan teman-teman juga UMKM lainnya yang menitip di galeri ibu itu seperti apa? Dampak yang mereka rasakan.
1: Alhamdulillah apalagi mulai produknya lebih meningkat begitu.
0: Alhamdulillah.
1: Karena di rumah itu kalau obat kue-kue jadul cepat laku biasa dalam biasa kalau bawa teman-teman 10 atau sampai 15 kalau kue jadul biasa sampai 2 hari, 3 hari.
0: Okay.
1: Jadi itu teman-teman dia suka nitip di tempat kami.
0: Nah, kalau boleh tahu nih pembagian profitnya gimana nih, Bu? 70-30 atau gimana mungkin? Dari sekian piece yang laku, sekian persen nih untuk galeri, untuk Ibu.
1: Kalau saya 3.000-an.
0: 3.000-an aja. Okay.
1: Jadi kalau ada yang menawar, jadi saya bilang ini cuma untung 3.000-an baru ada tim kerjaku mau digaji. Beda kalau yang tinggi modalnya, di situ misal ambil 5.000, tapi kalau semacam ini 3.000, bahkan kalau ambil banyak saya untung 2.000. Kalau misalkan yang mau jual kembali, atau dari kantor-kantor, bilang kasih mi murah karena kita ini ambil untuk mau hampersnya, saya untung 2.000. Karena itu asumsi saya itu supaya sama UMKM ada motivasinya titip di rumah.
0: Oh gitu ya. Trik lagi nih. Tapi kalau dalam sebulan nih Ibu bisa berapa banyak sih, berapa pieces yang laku?
1: Semuanya begitu?
0: Iya, semua.
1: Jumlah nilainya uangnya begitu?
0: Produknya aja Bu, berapa 100 piece kah atau berapa banyak gitu yang laku dalam sebulan? Total keseluruhan produk ya Bu ya di galeri Ibu.
1: Ya alhamdulillah 200-an begitu.
0: Wow. Itu minimal.
1: Minimal.
0: Oke, berarti bisa lebih dari itu ya. Berarti.
1: Insyaallah. Semoga.
0: Amin, amin ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay.
1: Semoga lebih anu kembali.
0: Amin Bu, amin. Amin. Lalu terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk usaha ibu sendiri, kue-kue tradisional buatan ibu, dan juga harapan untuk galeri yang sudah ibu bangun ini.
1: Semoga lebih bangkit kembali, semoga lebih maju dengan teman-temanku, dengan UMKM, sesama UMKM, semoga meningkat dengan UMKM.
0: Amin, amin.
1: Amin ya Rabbal.
0: Rencana dalam waktu dekat ada nggak Bu untuk galeri? Warung Pink ini belum ada sejauh ini, atau mungkin ada launching produk baru nih dalam waktu dekat?
1: Belum.
0: Oh belum. Tapi akan segera.
1: Insya Allah.
0: Amin. Amin. Amin. Ya, sukses selalu. Amin. Untuk ibu dan galeri Pink usahanya juga dong tentunya ya. Dan tentu dengan adanya galeri UMKM seperti Warung Pink ini, itu akan membantu juga para pelaku UMKM lainnya untuk mempromosikan produk mereka. Jadi mereka tuh lebih punya arah gitu ya Bu ya. Jadi produknya ini mau dikemanakan nih, mau dijual kemana nih. Dengan adanya galeri itu tentu mereka sangat terbantu. Terima kasih Ibu Hasri Ningsi untuk pengalamannya berbagi di hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi juga pelaku UMKM di luar sana, dan mungkin juga bisa menjadi motivasi nih untuk mereka yang ingin memulai usaha juga di bidang UMKM Ibu ya. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di Sapa UMKM untuk hari ini, dan Dinamika Olahraga siang akan segera hadir untuk Anda di pukul 12 WITA nanti. Saya Ulfa pamit. Wassalam.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan.

pertandingan ketika Dwi lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir.

0: σφυμάντε τα πλατεία, να την καλοκύτα την ποτόν, τα τον παμπλά σαν τη σιπάση, να την κοιτήταν white του πλατεία, να τα γέντρα τον καπίσα πίσα καντή.
1: Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
1: Sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Cuma
0: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara tiga.
1: Semifinal atau juara tiga ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
3: Kita kembali di 91 FM RRI Bone dan dinamika olahraga siang sudah kita dengarkan bersama. Kali ini saya ingin berbagi informasi untuk Anda pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Ada kabar seru nih. Sekarang smartfren jagoan sinyal se-Indonesia hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Buat kamu yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar, berbisnis, berkomunikasi sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan penting. Nah, seperti apa sebenarnya smartfren jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya dan apa saja benefit menarik yang bisa kamu dapatkan? Semua kita akan bahas dalam talk show smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Teritori Sales Bosowasi, pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 WITA. Bukan cuma talk show, kita juga akan membahas keseruan smartfren Fun Run Wajo yang akan hadir 16 Agustus 2026 di Salo Mall Sengkang, lengkap dengan berbagai aktivitas menarik, promo, Zumba, Bazar UMKM, dan Door Prize. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar RRI Bone yang masih setia bersama kami di Bone siang ini. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan talk show bersama Smart Friend, jagoan sinyal. Hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di studio telah hadir Teri-teri Sales Bosowasi, Bapak Muammar Adli Rashid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Baji-baji.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi perjalanannya lancar Pak ya?
1: Lancar, walaupun sedikit ada macet-macet juga sih. Mm-hmm. Karena kan bertepatan dengan acara 17-an.
0: Betul iya. Sekali. Tapi sejauh ini gak ada kendala yang berarti begitu
1: aman,
0: Pak ya?
1: Aman. Alhamdulillah dilancarkan juga.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kita akan berbincang bersama Pak Muammer mengenai smartphone jagoan sinyal, berhubung smartphone juga ini akan ada event begitu, Pak.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Di Wajo nanti.
1: Betul sekali.
0: Baik. Pak, seperti yang kita tahu nih, smartphone ini kan jagoan sinyal hadir di Sulawesi Selatan dan sampai di Bone juga Wajo.
1: Ya.
0: Apa sebenarnya yang bisa Bapak sampaikan nih apa yang bisa ditawarkan smartphone untuk jargonnya ini? Jagoan sinyal.
1: Jadi kami di Smartfren ya. Mm-mm. Smartfren kan merupakan salah satu brand ya. Mm-mm. Dari perusahaan kami ya, XL okay. Smart. Jadi saya ceritakan juga sebelum jadi Smartfren, kedua perusahaan ini adalah kedua perusahaan yang berbeda ya.
0: Okay.
1: Jadi XL Axiata dan Smartfren.
0: Mm-hmm.
1: Nah setelah merger,
0: yeah,
1: kita menjadi tiga brand nih. Ya. Nah, jadi salah satunya adalah smartphone. Kita ada tiga, yang pertama itu XL, Axis, dan smartphone.
0: Ya.
1: Nah, smartphone di sini khususnya untuk di Bone Wajo juga, kenapa kita memberikan tagline smartphone adalah jagoan sinyal, karena setelah kita merger, banyak nih tower-towernya yang double-double jaringan yang sebelumnya karena masih beda perusahaan ya. Jadi kalau di tower itu ada dua brand yang nempel, setelah merger artinya ini pemborosan nih,
0: nggak okay.
1: efisien kan?
0: Okay.
1: Nah, dan kebetulan di coveragenya area Bone Wajo itu banyak yang belum tercover jaringannya, sehingga yang double ini kita pindahkanlah ke area-area yang belum ada coveran jaringannya. Ya. Mungkin di XL sudah ada, di
0: yeah.
1: XL sudah ada, tapi smartphone-nya belum ada.
0: Atau
1: sebaliknya, smartphone-nya sudah ada.
0: Excel-nya
1: tapi
0: belum
1: Excel-nya
0: ada.
1: Belum ada.
0: Okay.
1: Nah, itu kita yang manfaatkan. Sehingga semua tercover jaringannya. Nah, kembali lagi. Kami menawarkan produk-produknya juga ya. Yang pertama ini khususnya di smartphone unlimited. Artinya
0: okay.
1: smartphone unlimited ini kami memberikan paket kuota harian ya ke pelanggan-pelanggan setia ataupun yang ingin mencoba smartphone. Nah, yang paling FOMO sekarang, yang yeah. paling viral juga sekarang adalah paketnya kami itu yang unlimited. Unlimited ada yang 1 giga 1 bulan atau kalau kita bahasakan di counter-counter, kalau kita cari ya, unlimited light istilahnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: oke.
1: Okay. Itu dikasih 1 giga 1 harian. Nah, kemudian ada juga yang unlimited 2 giga 2 hari selama 28 hari. Dan kami juga promo karena sekarang zamannya sudah 5G juga ya.
0: Iya.
1: Seiring dengan berkembangnya waktu juga jaringan juga semakin berkembang nih. 2G, 3G, 4G dan 5G. Nah, kebetulan kami juga memberikan paket unlimited 5G. Apa bedanya dengan unlimited yang biasa? Bedanya adalah peningkatan jaringannya. Ya. Setelah kuota hariannya habis.
0: Iya.
1: Kan contoh 2 GB per hari tuh.
0: Iya.
1: Nah, setelah kuota hariannya habis, kami memberikan kuota ketika pelanggan memakai unlimited 5G itu lebih di atas kecepatannya
0: okay.
1: setelah kuota hariannya habis ya. Streaming lancar, nggak pecah-pecah, 120 pixel, akses internet di semua aplikasi
0: okay.
1: ya. Jadi ada yang bilang orang, ih habis mi kuota aku, tapi kalau dengan unlimited bebas
0: okay.
1: ya, bisa semua akses walaupun kita memang kasih kasih kecepatan ya. Nah, untuk mengatasi kecepatan itu makanya kami memberikan promo produk unlimited 5G itu yang rata-rata kecepatannya di atas unlimited yang biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Nah, yang kedua unlimited nonstop. Nah, kini ada unlimited yang beda ya. Jadi harian itu dikasih per harinya itu kuota harian. Habis hari ini besok ada lagi dikasih.
0: Okay.
1: Nah, ini saya tambahan juga seperti yang tadi. Kuotanya sifatnya rollover, Bapak Ibu. Ya, jadi ceritanya kalau kuota di hari ini enggak habis,
0: ya,
1: bisa diakumulasi di hari berikutnya.
0: Oke, okay. Enggak hangus gitu ya.
1: Enggak hangus,
0: okay.
1: ya. Nah, jadi betul-betul kami memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan yang loyal, yang setia ataupun yang mau mencoba paket unlimited smartphone ini. Nah, kemudian juga kita beralih ke smartphone nonstop.
0: Ya.
1: Nah, Nonstop ini bedanya, kalau tadi unlimited diberi kuota harian, 1 giga per hari, 2 giga per hari ya. Kami juga ada unlimited yang 14 hari, 7 hari. Nah, dia dikasih harian. Kalau nonstop ini, dia dikasih full kuota utamanya dulu.
0: Okay.
1: Contoh yang paling FOMO juga ya, yang paling laku itu di mitra-mitra outlet kami itu adalah yang 24 GB, 28 hari, 10 GB 28 hari, 7 GB 28 hari, dan ada juga kuota-kuota tingginya ya. Yang sering juga dicari itu yang 150 GB per bulan. Oh. Nah, bedanya dia dikasih nih kuota full. Ya. Tidak dikasih per hari sekian dan sekian. Ketika habis tuh kuotanya, ya, masih bisa internetan. Bedanya kalau tadi di unlimited dia itu semua aplikasi.
0: Yeah.
1: Kalau ini ada 14 aplikasi yang full, ya. Kurang lebih ada 14 aplikasi, tapi saya sederhanakan dengan kata-kata aplikasi ojek online.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Iya.
1: Ini terkait dengan aktivitas media sosialnya para-para sekarang ya, aktivitas digitalnya masyarakat. Jadi kita menyesuaikan juga dengan aplikasinya. Aplikasi ojek online, aplikasi apa namanya? Yang beli online itu ya. Platform-platform komersial,
0: okay.
1: Ya, contoh Shopee, ya, Bukalapak, TikTok dan semacamnya. Dan yang juga yang paling penting WA. Nah, ini hampir kurang lebih semua masyarakat pasti punya akun WA ya.
0: Iya.
1: Nah, ini ketika habis kuota utamanya kurang lebih tiga aplikasi ini full kecepatan. Sama halnya pada saat dia masih ada kuota utamanya. Seperti itu kira-kira.
0: Oh, baik. Jadi ada perbedaan antara unlimited dan nonstop ini.
1: Betul.
0: Ya. Kalau unlimited ya kuotanya diberikan harian.
1: Betul.
0: Nonstop ini satu kali drop ya. Tapi itu tinggal yang beli aja yang ngatur gitu ya.
1: Betul. Dan itu juga sifatnya kalau sama juga tadi ya, unlimited harian. Kalau kuotanya masih ada nih, ya. Anggaplah bulan ini.
0: Ya.
1: Anggaplah dari 10 giga saya beli, ternyata masih ada 2 giga nih. Nah, 2 giganya bulan depan bakalan terakumulasi, tapi dengan catatan dia pelanggan itu dia ndak isi ulang di bawah nilai nominal pada saat bulan pertama.
0: Oke, kalau misalnya bulan pertama 50.000,
1: ya,
0: berarti nggak boleh di bawah 50.000
1: itu.
0: Oke, iya, tapi kalau kelipatan berlaku nggak?
1: Kelipatan ya berlaku sih. Iya. Intinya minimal 50.000.
0: Oke.
1: Contohnya seperti itu. Minimal sama atau di atasnya.
0: Ini yang menarik nih Pak Muhammad ya. Kalau biasanya kan kuota itu yang tersisa akan hangus.
1: Betul.
0: Tapi kalau di sini akan tetap terakumulasi dan bisa digunakan.
1: Betul sekali.
0: Nah, lalu siapa saja yang cocok menggunakan produk-produk Smart Friend ini, Pak?
1: Oke. Terkait dengan produk-produknya tadi, kurang lebih saya petakan ada 3 ya.
0: Iya.
1: Yang pertama itu ibu dan anggota keluarga yang mungkin ada anaknya yang rewel dan ibunya mungkin wanita karir atau mungkin ada kesibukan-kesibukannya yang lain ya. Supaya kesibukan-kesibukannya tidak
0: terganggu
1: ya oleh
0: anaknya juga
1: anaknya
0: anteng
1: juga
0: gitu
1: ya, anteng diam. Diberikan saja paketnya dan memang seperti itu yang sekarang terjadi ya di kalangan-kalangan mitra outlet kami ketika kami visit dan kunjungan. Kita tanyakan seperti apa segmentasinya dan memang para ibu dia tidak mau ribet ya setelah dikasih kuota istilahnya sebulan full.
0: Okay.
1: Ya tanpa mengganggu kesibukannya lagi ke depannya. Nah, jadi anaknya juga anteng diam sisa lihat videonya juga. Ya.
0: baik.
1: Kemudian itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, para pekerja generasi milenial dan Gen Z. Nah, makanya di paketnya kami itu kita bedakan
0: ya.
1: Untuk mungkin para milenial dan Gen Z itu dia sukanya mungkin scroll-scroll ya. Bisa juga main gaming tentunya medsos yang lumayan menyita kuota ya. Maka ada juga unlimited nonstop. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir pelaku usaha UMKM lokal ya. Nah, tentu cocok produknya apa? Bisa semua masuk di unlimited dan unlimited nonstop tadi itu. Karena di unlimited nonstop pun juga kami memberikan kuota full. Nah, ada tuh 14 aplikasi yang full kecepatan jaringan, jaringannya, aksesnya ketika kuota utama habis. Jadi sangat memanjakan bagi pelaku-pelaku usaha UMKM di luar sana yang betul-betul ingin mengakses kecepatan jaringan yang stabil. Cocok banget nih untuk smartphone.
0: Tapi kalau untuk Bone nih, ya, itu jaringannya udah mencakup 27 kecamatan?
1: Ya. Oke, jadi sebelum kami merger juga saya ceritakan sedikit. Kami ada beberapa spot, tidak semua kecamatan setelah kita merger dan kita efisiensikan site-site tersebut, tower-towernya tersebut, kita pecah supaya semua tercover. Yang tadinya jadi sebelum merger itu 150-an lah ya. Sekarang sudah 200 lebih. Nah, yang mencakup mengcover hampir semua kecamatan ya. Ada 26 kecamatan yang di cover.
0: Iya. 26 dari 27 kecamatan itu, yang ada di Bone.
1: Betul. Kecuali di perbatasan ini ya, kurang lebih ya, yang di kecamatan Teluk Limpo ya, kalau nggak salah itu. Di situ kami belum ada karena memang juga aksesnya agak ini ya.
0: Sulit ya.
1: Tapi ketika memang potensi dan banyak permintaan, masukan-masukan warga, dari kita juga tidak melupakan stakeholder ya. Bukan sesuatu yang mustahil ketika kita juga pasang di sana. Seperti itu.
0: Tapi kalau smartphone ini biasanya kan kalau kita lihat musim ya, cuaca juga kan berpengaruh gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau smartphone gimana sejauh ini?
1: Sejauh ini, nah itu juga menjadi suatu nilai tambahnya kita di saat semua operator yang lain sekarang, tapi saya enggak tahu update-nya seperti apa ya sekarang ya. Kalau dulu-dulu kami update-nya ketika mungkin cuaca kurang baik sehingga mempengaruhi kualitasnya, atau mati lampu nih.
0: Biasanya sih kayak gitu
1: padam listrik. Salah satu kuota yang bagus dipakai itu brandnya kami adalah smartphone, karena ketika mati lampu kami juga sudah menyediakan power alternatifnya sehingga tetap nyala. Tapi walaupun memang tetap nyala, ada batasnya juga ya dikatakan seperti itu. Tetap jarnya. Tapi untuk pada saat setelah padam lampunya, jaringannya kami tidak mati karena ada power alternatifnya yang kami sediakan memang khusus di tower tersebut. Seperti itu. Jadi saya rasa pelanggan-pelanggan bisa betul-betul menikmati juga secara maksimal ketika padam atau kendala cuaca.
0: Jadi sinyalnya memang jago gitu ya?
1: Iya, sesuai dengan nameplate-nya, jagoan sinyal. Sudah coverage-nya bertambah, kualitasnya juga bertambah, dan juga pelayanan juga bagus.
0: Nah, itu yang kita harapkan sebagai pelanggan tentunya ya. Iya,
1: betul.
0: Lalu untuk produk-produk smartphone sendiri kita bisa belinya di mana tuh, Pak Muammar?
1: Untuk sekarang ini produknya kami sediakan kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama itu outlet retail seperti yang saya bilang tadi itu. Banyak ya mitra-mitra outlet kami yang di yang bermitra dengan kami ya, traditional channel ya. Counter-counter pulsa ya, penjual-penjual pulsa. Di situ pasti ada tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi MySF. Nah, ketika mungkin pelanggannya mager ya, malas gerak keluar rumah atau apa segala macam, banyak kesibukannya, pelanggan itu bisa langsung beli di aplikasi MySF, My Smartphone ya, di situ bisa juga tuh di situ ya. Nah, yang itu yang kedua. Yang yang ketiga, nah ini tombol panggil nih yang di HP, bintang 888 pagar ya, di situ juga bisa langsung tuh. Kita klik berapa di situ, ada pilihan paketnya setelah diakses bintang 888 pagar. Nah, bisa juga di website resmi smartphone. Ya, kalau nggak sempat buka ini yang ketiga ini, bisa buka smartphone.com. Akses layanan online-nya juga lengkap tuh situ, kurang lebih sama dengan akses aplikasi My Smartphone-nya juga. Dan yang terakhir, saluran belanja e-commerce. E-commerce ini contoh di Shopee, di aplikasi Bukalapak, ya Lazada, dan yang lain, aplikasi yang lain yang minimal samalah dengan yang ini.
0: Baik.
1: Itu sih.
0: Kalau gitu, sebelum kita lanjut lagi nih Pak Muammar, kita akan break dulu sejenak. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar, kita masih bersama dengan Smartfriend Jagoan Sinyal. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya seputar Smartfriend ya, atau mungkin Anda salah satu pengguna Smartfriend, boleh tanya langsung nih ke ahlinya langsung ya, yang kebetulan hadir saat ini di studio, Pak Mu'ammar, melalui telepon di 0851-9151-8901. Oke, langsung kita sapa dulu nih. Ya, halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi.
1: Iya.
0: Ya, pengguna Smartfriend juga?
1: Belum, tapi belum. Kayaknya mendekati.
0: Akan.
1: Mendekati.
0: Silakan ke Pak Mu'ammar langsung nih. Mau tanya apa?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Upi. Ya.
1: Ya. Semua tanya akannya.
0: Ya.
1: Bagaimana, apakah Smartphone ini bisa digunakan misalnya di luar negeri, misalnya kalau kita lagi melaksanakan ibadah umroh, karena ternyata kan kita tahu bersama bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kebanyakan beragama Muslim, kebanyakan kan misalnya ada rezeki pasti ke tanah suci,
0: ya.
1: Baik itu kesenangan umroh, baik itu melaksanakan ibadah haji.
0: Okay.
1: Apakah bisa digunakan di sana?
0: Baik.
1: Berikutnya saya bertanyakan.
0: Ya.
1: Tadi juga pernah saya dengar dari teman-teman bahwa Smartphone ini katanya cuma untuk hanya untuk bisa digunakan untuk internet toh, tidak bisa digunakan untuk telepon biasa.
0: Okay.
1: Betul itu, Pak Mu'ammar? Iya, makasih, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak untuk Pak Upi. Ada dua poin nih, Pak Mu'ammar. Apakah Smartphone ini bisa digunakan di luar negeri, utamanya untuk yang pengen umroh, dan juga untuk internet? Katanya Smartphone untuk internet doang ya. Gimana nih? Silahkan langsung dijawab.
2: Ya, terima kasih ya pertanyaannya, Pak Upik, sangat bagus ya. Jadi untuk menjawab juga kebutuhan masyarakat sekarang, sesuai dengan yang pertanyaannya Pak Upik, jadi Smartphone juga menyediakan paket umrohnya. Jadi ada paket umroh, ada juga paket yang beberapa negara yang dapat. Jadi caranya, Pak Upi bisa bertanya kepada mitra-mitra outlet kami di sekitaran area tempat tinggal yang kebetulan dekat dari tempat tinggalnya Pak Upi. Jadi bisa, ya. Jadi jawabannya sangat bisa. Kami menawarkan beberapa paket, ya. Paket umroh. Ada yang 14 hari, kemudian juga ada beberapa paket yang di luar daripada umroh, yang kebetulan mungkin menjadi pusat wisatanya juga orang-orang Indonesia yang paling banyak. Ada juga tuh di situ. Jadi sangat menjawab kebutuhan pelanggan setia Smartfriend. Ya, kira kurang lebih itu jawaban yang pertama, Pak Upi.
0: Baik.
2: Yang kedua, apakah hanya bisa internetan saja Smartfriend-nya, ya? Nah, di sini yang menarik. Setelah gabung ya XL Access Smartfriend, bukan cuma hanya bisa internetan, nelpon gratis ke sesama kartu XL Axis. Yang dulu kan kita tahu, beda biasanya kan, paling gampang nih. Kita lihat, beda nomornya, pasti berbayar ini kan. Setelah kami gabung, nelpon gratis itu menjadi sangat mungkin, bahkan sepuasnya. Yang penting nelponnya dan masih ada paket aktifnya. Bisa tuh Pak Upik nelpon kepada keluarganya yang kebetulan pakai nomor dari salah satu brandnya kami, Smartphone kah?
0: Ini telepon via aplikasi WA atau telepon biasa nih?
2: Telepon biasa kita bicarakan di sini ya.
0: Baik, baik. Kita perlu perjelas nih, Pak Mu'ammar.
2: Siap.
0: Ya.
2: Terima kasih juga ya. Telepon biasa. Jadi tekan nomornya seperti telepon biasa, langsung bisa tuh nelpon gratis. Yang penting paket datanya ada atau pulsanya ada. Seperti itu kira-kira, Pak Upi ya.
0: Baik. Oke, semoga sudah terjawab ya, Pak Upi. Ini ada lagi melalui WhatsApp, Pak Mu'ammar, dari Zidan di Polman. Ini Smartfriend katanya sangat bagus karena ada paket unlimited 2 hari. Pertanyaannya, apakah sudah ada jaringan 5G-nya Smartfriend?
2: Sip. Mungkin related ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa karena yang bertanya juga Zidan Sial dari
0: Polman.
2: Polman ya. Counter mungkin juga ya. Karena di aplikasinya kami itu di Mitra Outlet kami sudah menyediakan tuh unlimited 5G. Mm-hmm. Ya, nah, mungkin pertanyaannya adalah sudah ada Mika jaringannya 5G. Mm-hmm. Nah, untuk sementara ini yang kami sudah usahakan hanya terbatas sampai di Kota Makassar saja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kalau perbatasan ini itu sampai perbatasan Simpang 5 flyover. Mm-hmm. Ketika sudah masuk di tol tuh, ujungnya tol, mm-hmm, di situ sudah aktif unlimited 5G. Mm-hmm. Nah, ketika produknya tadi kami smartphone yang Bapak Ibu pakai ya, unlimited 5G, kan di sini kan masih 4G nih. Mm-hmm. 4G ya, walaupun paketnya unlimited 5G tapi kecepatannya masih 5G, tapi belum true 5G. Okay. Karena towernya masih teknologi 4G. Mm. Nah, setelah Bapak Ibu pindah ke Makassar, mm-hmm, atau masuk ke Makassar, ujung tol tuh sudah berubah tuh unlimited 5G. Nah, walaupun kuota utamanya sudah habis tuh, sepuasnya Bapak Ibu bisa akses semua aplikasi dengan kecepatan yang sama sama ketika masih ada kuota utamanya tuh. Nah, itu spesialnya. Oh, okay. Tuh kalau kita, okay, kita berada di jaringan 5G dan, mm-hmm, kuotanya unlimited 5G. Hmm. Nah, itu kira-kira ya.
0: Jadi itu hanya ada di Makassar aja.
2: Ya,
0: sejauh ini.
2: Sejauh ini untuk jaringannya, tapi kalau, uh-huh, paketnya, pertanyaan besarnya apakah bisa dipakai di, mm-hmm, bukan area
0: 5G?
2: 5G. Hmm. Pertanyaannya sangat bisa.
0: Sangat bisa.
2: Dan experience-nya, pengalamannya lebih bagus dibanding yang 4G biasa. Okay. Seperti itu.
0: Baik. Kita tunggu kembali nih ya. Terima kasih banyak untuk Zidan di Polman. Kita tunggu penelpon lainnya juga di 0851-9151-8901. Lalu kita bicara masalah benefit nih Pak Muammar ya.
2: Ya.
0: Benefit apa lagi nih yang Smartfren tawarkan bagi yang sudah menggunakan produk unlimited dan kuota nonstop atau produk-produk lainnya nih dari Smartfren?
2: Oke. Ketika pelanggan sudah memakai, hmm, ya, apalagi dia mungkin pelanggan loyal yang, yeah, sering tiap bulan isi ulang dengan, hmm, kartu yang sama, kami biasanya menyediakan juga berbagai promo-promo menarik nih,
0: yeah,
2: untuk pelanggan yang sudah ada aplikasi My Smartfren-nya.
0: Hmm.
2: Ya, jadi saya harapnya ketika pelanggan sudah pakai brand-nya kami,
0: yeah,
2: silahkan kita buka aplikasinya. Di situ biasa memunculkan ya, menawarkan produk-produk paket data menarik.
0: Hmm.
2: Ya, seperti itu. Hmm. Di itu sifatnya tambahan bukan pengganti ya. Tadi kan saya seperti jelas saya jelaskan juga nelpon gratis ke sesama,
0: ya,
2: produknya Excel Smart.
0: Hmm.
2: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pelanggan juga dimanjakan dengan berbagai macam tawaran produk-produk menarik di aplikasi sesuai dengan produknya kami.
0: Hmm.
2: Ya. Kan ada tiga ya, My Smartfren, My AxisNet dan My XL.
0: Hmm.
2: Nah, tentunya. Nah, kemudian khusus My Smartfren, setiap pelanggan juga ya yang selalu loyal, artinya dia tidak ganti-ganti kartu.
0: Ya.
2: Satu kali beli kartu, sisanya dia isi ulang tiap bulan, hmm, atau tiap, hmm, minggu ya ketika Momi habis paket datanya. Nah, kami memberikan juga poin,
0: hmm,
2: poin ya. Poin itu bisa dipakai nanti kita redeem, kita tukar menjadi potongan diskon untuk membeli paket-paket yang ditawarkan di aplikasi My Smartfren.
0: Hmm.
2: Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ada juga bisa pilihannya untuk membeli voucher dari partner-partnernya kami.
0: Baik.
2: Ya, voucher belanja, seperti itu.
0: Baik. Lalu seperti apa nih strategi yang dilakukan untuk memberikan pengenalan tentang brand Smartfren sendiri? Apalagi kan sekarang sudah menjangkau Bone dan Wajo.
2: Sip. Kurang lebih dalam membangun awareness-nya masyarakat ya, brand, yeah, Smartfren, dan memunculkan kesadaran juga kepada masyarakat yang tadinya belum ada jaringannya Smartfren menjadi dikenali, mm-hmm, dan mencoba ingin memakainya,
0: tertarik juga
2: pake, ya untuk gitu pakai ya.
0: Ya.
2: Hmm. Ya, kami juga kerjasama dengan media engagement ya, media, mm-hmm, gathering,
0: mm-hmm,
2: seperti sekarang juga ini talk show radio ya, dan calls ya, dan yang juga tidak kalah penting adalah brand area publik,
0: mm-hmm,
2: ya, tempat-tempat publik, tempat-tempat ramai, branding di outlet mitranya kami,
0: mm-hmm,
2: kemudian melakukan juga di area-area jalan-jalan utama yang ring satu ya, jalan-jalan, mm-hmm, poros, dan tempat-tempat publik area lainnya yang secara tingkat padat penduduknya itu sangat ramai,
0: mm,
2: ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, promosi digital media sosial, baik dari sosial media resmi yang Smartfren World
0: ya,
2: ataupun sosial media resmi Smartfren di 10 regionnya kami ya, di terbagi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan seterusnya ya.
0: Ya.
2: Dan ini nih yang sangat spesial ya.
0: Oke.
2: Okay. Kebetulan kami juga mengadakan ya,
0: okay,
2: kegiatan menarik yaitu Smartfren Wajo.
0: Uh-huh.
2: Nah,
0: uh-huh,
2: kita kan perbatasan nih dengan Kabupaten Wajo ya.
0: Ya.
2: Jadi masyarakat Bone yang hobinya lari ataupun ingin hidup sehat juga, mm-hmm, ya bisa merasakan yang namanya internet Smartfren, bisa mendaftar di Smartfren Wajo ya, yang dilaksanakan Minggu 16 Agustus ya di Salok Mall Sengkang, mulai dari jam 6 pagi ya. Acara ini juga kami diselenggarakan untuk menghibur juga masyarakat Wajo dan para peserta-peserta yang berdatangan ya. Tentu juga kami menyediakan doorprize-doorprize-nya, ada juga bazar UMKM, Zumba, dan tentunya semua ini kami lakukan untuk mengenalkan produk kita bahwa Smartfren jagoan sinyal. Smartfren sudah ada mi di pelosok-pelosok kecamatan, seperti itu.
0: Boleh dikasih bocoran mungkin doorprize-nya nih Pak Amar, biar lebih menarik lagi nih.
2: Ya, jadi ya, ya,
0: lebih
2: ya,
0: ramai lagi nanti event Smartfren Fun Run-nya ini.
2: Ya, oke, okay, oke. Okay. Kalau saya dapat bocoran juga ya.
0: Okay.
2: Ya, ada motor bermotornya.
0: Oh, oke. Okay. Ada bermotornya.
2: Tapi saya kurang tahu apakah baik bermotornya itu berapa roda, okay, saya enggak tahu.
0: Yang pasti bukan 10 roda
2: dong,
0: Pak Amar ya. Oke. Okay. Kita lanjut menyapa lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
3: Halo.
0: Halo.
3: Tidak harus merata di telepon ini.
0: Ya. Pertanyaannya apa nih, Pak?
3: Apa di telepon?
0: Halo.
3: Iya, ada nih.
0: Dengan Bapak halo, siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Zidan kembali ini di Sulawesi Barat.
0: Oh, Pak Zidan. Oke. Okay. Silakan. Kayaknya masih
3: narasumber.
0: Nah, oke. Okay. Pak Zidan.
2: Pak Zidan. Ya, oke, ya, oke. Okay, okay. Sip.
0: Silakan Pak Zidan.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya mau tanya-tanya ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Ya.
3: Bagaimana caranya kalau kita sebenarnya mau menjadi mitra penjualan
0: Smartfren,
3: atau kartu oh, Smartfren, okay, ini bagaimana caranya kita bisa jadi mitra?
2: Boleh.
3: Karena saya sangat senang sekali dengan kartu Smartfren ini dan di tempat saya itu banyak sekali penggunanya. Jadi mau tanya-tanya bagaimana caranya kalau kita menjadi mitra penjualan voucher dan kartu Smartfren. Karena di sini banyak sekali penggunanya Smartfren.
0: Okay.
3: Karena disuka sekali tarif unlimitednya 28 hari.
0: Oh, testimoni dia ya.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Zidan. Langsung dijawab nih Pak Muammar, silakan.
2: Oke, saya sangat mengapresiasi ya,
0: ya,
2: antusiasmenya Bapak Zidan dari Polman ya.
0: Iya, Polman.
2: Polwali Mandar. Nah, mungkin yang saya tangkap dari komunikasinya Bapak Zidan tadi dari Polman, mungkin beliau belum bermitra resmi dengan mitra outlet XL Smart ya. Mungkin saya bisa titip nomor saja ya, titip juga nomornya Bapak Zidan di kami supaya saya bisa langsung setelah talk show ini
0: ya,
2: saya langsung bisa komunikasi langsung dengan Bapak dan menjelaskan mekanismenya dan siapa yang dihubungi
0: ya.
2: Kebetulan juga areanya saya tidak sampai di sana.
0: Okay.
2: Saya okay, hanya terbatas di Bosowasi, tapi ya kami ya, saya juga ada partner di sana yang menghandle khusus area Polewali Mandar, ya seperti itu, seperti itu.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: baik,
2: terima kasih.
0: Baik, sudah terjawab ya Pak Zidan. Dan untuk yang terakhir nih Pak Muammar, apa nih closing remark dari Pak Muammar sendiri untuk Smartfren atau mungkin fun run-nya akan digelar 16 Agustus nanti?
2: Oke. Okay. Yang ingin mau saya sampaikan lewat talk show ini tentunya untuk masyarakat Bone Bosowasi khususnya ya, Bone Wajo, di Smartfren kami sama Mi semua dengan brand yang lain, XL Axis, tidak ada bedanya. Ya, setelah kami merger, perbedaannya adalah sebelumnya belum satu jaringan, sekarang sudah satu jaringan, satu coverage network. Jadi mungkin ketika ada kendala-kendala yang mengatakan bahwa salah satu brandnya setelah dipakai tidak ada jaringannya, ya, diarahkan untuk memakai produk yang lain, alternatifnya di produk yang sama XL Smart, itu pasti bisa karena satu coverage jaringan itu menjangkau tiga brand Mi. Ya, tidak berbeda Mi. Ya. Nah, khusus Smartfren, kami ingin memberikan pelayanan prima dengan memberikan coverage jaringan yang stabil dan sudah merata di area Bosowasi, Bonewajo, ya. Karena mungkin sebelumnya belum merata, hanya cuma ada salah satu brandnya kami atau sebaliknya. Nah, dengan jargon Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia ini, sudah oke jaringannya, sudah bagus juga produknya, ya, dengan adanya unlimited 5G tadi itu, sehingga menjawab semua kebutuhan-kebutuhan para masyarakat yang ingin berinternet, medsos, ataupun belanja-belanja online, ya. Dan ditambah lagi dengan media-media promo-promonya kami tadi, yang kebetulan insya Allah di bulan ini tanggal 16 ada juga yang Smartfren Fun Run Wajo. Silahkan Bapak Ibu yang belum ikut serta Smartfren Fun Run Wajo dan kebetulan berminat, Bapak Ibu nanti yang sudah dapat tiketnya, sudah ada juga respeknya, ya, di situ ada kartunya. Jadi setelah lari mengikuti kegiatan, rangkaian kegiatannya, bisa langsung juga kita nikmati jaringannya Smartfren, karena di respect itu sudah ada include kartunya kami. Seperti itu. Terima kasih.
0: Baik. Ada ajakan mungkin Pak Muammar sebelum ramaikan fun run-nya nanti?
2: Saya lihat, ya, untuk pesertanya juga sedikit lagi bakalan di close, ya. Karena kami sediakan juga respeknya itu terbatas. Ya, kurang lebih sekarang sudah ada hampir seribuan, ya. Seribuan, okay. Karena memang kita di Fun Run itu standar 1000 orang yang buat apa yang kita sediakan, kita profit untuk tiket. Sekarang sudah menyentuh angka 900-an orang.
0: Wow.
2: Ya, jadi sisa 100-an Mami ini. Jadi silahkan Bapak Ibu semua, masyarakat Bosowasi atau sekitarnya yang ingin berpartisipasi atau yang ingin berminat untuk ikut dalam kegiatan Smartfren Fun Run Wajo, silahkan di hubungi. Mungkin juga saya bakal tinggalkan nomornya saya, ya. Seperti itu sih. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, Pak Muammar. Dan semoga Smartfren Fun Run Wajo nanti sukses. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin wah tertarik juga nih untuk gabung tapi belum sempat daftar, boleh langsung daftar, ya. Eventnya ini Minggu 16 Agustus 2026 di Salomo Sengkang jam 6 pagi. Dan untuk biaya pendaftaran Rp150.000. Dan kita akhiri dulu perbincangan kita bersama dengan Smartfren, yang kebetulan hari ini ada Pak Muammar sebagai Territory Sales Bosowasi. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. KPK akan memanggil
2: sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya. UNM tak toleransi kekerasan di lingkungan kampus. Aan Ariska melaporkan.
3: Pelaksana tugas Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Parida Patintingi menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut kini tidak hanya berfokus pada kekerasan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di kampus. Prof. Farida menjelaskan, kebijakan yang sebelumnya dikenal dengan istilah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS, kini berkembang menjadi pencegahan dan penanganan kekerasan atau PPK. Perubahan tersebut dilakukan karena bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya berupa kekerasan seksual, tetapi juga mencakup perundungan atau bullying, intoleransi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, hingga kebijakan yang mengandung unsur kekerasan.
4: Kalau dulu itu Permendikbudristek 30/2021 khusus untuk kekerasan seksual, tapi sekarang lebih berkembang karena ternyata di kampus bukan hanya kekerasan seksual, tapi ada bullying, ada intoleransi, ada kekerasan psikis, ada fisik. Ada kebijakan yang mengandung kekerasan, makanya kementerian kemudian melakukan pengembangan. Nah, ini penting sekali karena kita adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tumbuh berkembangnya nilai-nilai kebaikan, bersemainya nilai-nilai kebaikan. Untuk kita mendidik anak-anak kita dalam koridor yang bebas dari segala kekerasan. Kita harus memastikan itu bahwa UNM aman. Nah, kan itu tadi, kepercayaan masyarakat tadi kan. Kenapa mereka memilih UNM, menitipkan anaknya di UNM? Karena mereka percaya UNM mampu mendidik anak-anaknya, anak kita ini dengan baik, dalam suasana yang tenteram, nyaman, damai, adil, ya, seperti inklusif.
3: Prof. Parida menekankan lingkungan kampus yang aman dan inklusif merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi. UNM pun berkomitmen memastikan proses pendidikan berlangsung tanpa kekerasan sehingga mahasiswa dapat berkembang secara optimal baik secara akademik maupun sebagai individu.
2: Diusulkan dimakzulkan. Bupati Goa Husnia Talenrang DPRD bukan tempat menghakimi. Laporan Emi Rusmala.
5: Pasca sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang menghasilkan usulan pemaksulan atas jabatannya sebagai bupati, Husnia Talenrang menyatakan sikap tegas bahwa DPRD bukanlah akhir dari segalanya dan tetap menyiapkan langkah perlawanan. Sidang paripurna DPRD ini sendiri diwarnai hujan interupsi hingga kericuan yang memaksa pihak kepolisian turun tangan. Bupati Kabupaten Goa Husnia Talenrang yang hadir menghadiri undangan sidang paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan tanggapan dari seluruh fraksi atas hasil panitia khusus atau pansus hak angket, di mana 7 yang merupakan keseluruhan jumlah fraksi di DPRD Kabupaten Goa sepakat menyatakan pendapat dan mengusulkan pemaksulan Husnia Talenrang sebagai Bupati Goa. Menanggapi hasil paripurna ini, Husnia Talenrang menyatakan dengan tegas bahwa hal ini bukanlah merupakan akhir dari segalanya sebab masih ada proses yang perlu

0: menghormati mekanisme tersebut. Saya tidak akan pernah mendahului putusan lembaga yang berwenang, dan pemerintah daerah Kabupaten Goa akan menghormati setiap keputusan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
1: Husnia mengaku bahwa kehadirannya di forum sidang paripurna DPRD bukan untuk meminta belas kasihan politik, tapi untuk menjaga keharmonisan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan normal. Sementara itu, menanggapi hal itu, Sekretaris Wakil DPRD Goa, Idil Hafid, mengatakan keputusan HMP akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pimpinan DPRD bersama Sekretaris DPRD akan melakukan finalisasi seluruh dokumen, termasuk memastikan administrasi substansi dan alat bukti tersusun secara lengkap.
2: Mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memeriksa, mengadil, dan memutus pendapat DPRD Kabupaten Goa sesuai dengan ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menugaskan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa untuk menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Goa beserta lampirannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan dan putusan atas pendapat DPRD Kabupaten Goa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Goa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Goa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyampaikan usul pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala daerah pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Lanjut, Idil Hafid menambahkan, ke depan keputusan DPRD beserta lampirannya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputuskan. Jika MA membenarkan pendapat DPRD Goa, maka usulan pemberhentian Husnia akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Kepala RRI Makassar memperkuat kemitraan dengan lembaga pemerintah, dilaporkan Syarifuddin.
4: RRI adalah media publik sehingga memberikan ruang kepada masyarakat, terutama lembaga tertentu, untuk bersuara. Menggunakan RRI sebagai sarana dalam penyampaian tugas-tugas mereka untuk mengedukasi ataupun sosialisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari SE saat menerima Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Agung Noprian Masloman yang hadir di RRI Makassar sebagai narasumber lintas informasi Sulawesi Selatan di program 1 RRI Makassar pagi tadi. Anom Andadari mengatakan pihaknya berkomitmen bermitra dengan berbagai pihak sebagai narasumber yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dari sumber yang benar.
5: Kita akan terus memberikan kesempatan-kesempatan itu, karena dari mereka informasi edukasi itu dapat kita terima dan masyarakat dapat mendengarkannya dari sumber yang tepat dan sumber yang benar. RRI karena memiliki beberapa program 1, 2, dan 4 di Makassar ini, kita berikan ruang sesuai dengan segmennya dan sesuai dengan program-programnya.
4: Sementara Kombes Pol Agung Noprian Masloman mengatakan, RRI adalah salah satu media untuk menjadi mitra yang strategis bekerja sama dengan Densus Anti Teror 88 Polri karena RRI memiliki jangkauan yang luas dan telah mengikuti transformasi digital untuk mengedukasi masyarakat luas tentang deradikalisasi, radikalisme, dan terorisme.
6: RRI kan punya semua, mulai dari Pro 1, kemudian yang remajanya di Pro 2 ya, dan lain sebagainya. Kemudian jangkauannya sangat luas, sampai ke pelosok desa. Gak hanya di kota semua, sangat luas. Sehingga kami merasa sangat perlu untuk menggandeng teman-teman dari RRI Makassar.
7: Apa yang disentuh keluar sosialisasinya?
6: Sosialisasi terutama tentang paham mirip ya. Intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sasaran kita itu kemudian juga kepada anak-anak sekolah terutama.
4: Menurut Kombes Pol Agung Noprian Masloman, pihaknya telah menjajaki kerjasama dengan RRI Makassar melalui Kepala Stasiun untuk ke depan karena Densus Anti Teror 88 Polri tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi dengan RRI untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang deradikalisasi terutama terhadap anak-anak sekolah sebagai kelompok yang bisa berpotensi terpapar perbuatan radikal.
3: BBBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.

0: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Maros terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marosu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tantralili, Mandai, dan Moncongloy. Sekretaris BPBD Maros Nasrul mengatakan, selama 12 hari penyaluran, pihaknya telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter. Dalam sehari, BPBD mengerahkan 3 armada untuk menyalurkan sekitar 12 tangki air ke wilayah terdampak. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, Basnas, serta organisasi kebencanaan lainnya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera melapor melalui kepala lingkungan atau pemerintah desa. Pemerintah setempat kemudian mengajukan surat permintaan bantuan kepada BPBD Maros untuk ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
1: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran yang kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
0: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
2: Jadi ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senantiasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih dan tentunya ini sangat-sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah kualitas air yang diberikan ini sangat bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu. Beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Maros.
0: Saat awal, dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas TPHP Sinjai menggelar aksi donor darah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menargetkan pengumpulan 30 kantong darah. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau Dinas TPHP Kabupaten Sinjai menggelar aksi donor darah di kantor Dinas TPHP pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan bekerjasama dengan PMI Sinjai, Dinas Kesehatan dan RSUD Sinjai, serta melibatkan terutama ASN di lingkungan Dinas TPHP. Kepala Dinas TPHP Sinjai Kamarudin mengatakan, donor darah dipilih sebagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kamarudin berharap, aksi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sekaligus menambah stok darah di Kabupaten Sinjai. Ia juga mengapresiasi antusiasme ASN serta dukungan PMI, Dinas Kesehatan dan RSUD Sinjai dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.
5: Dalam rangka memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-81, kita Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memilih salah satu kegiatan donor darah, karena ini adalah terkait dengan unsur kemanusiaan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darah oleh pihak PMI. Oleh karena itu kita berharap bahwa kegiatan ini bisa membantu secara sosial dalam unsur kemanusiaan kita, dan alhamdulillah kegiatan hari ini sangat direspon oleh masyarakat Sinjai pada umumnya, khususnya dari unsur ASN.
4: Selain aksi donor darah, Dinas TPHP Sinjai juga menggelar berbagai lomba hiburan internal sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan keluarga besar Dinas TPHP Sinjai.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan guna menghindari terjadinya kebakaran. Firdaus Ghaffar melaporkan.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiludin, mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran. Dikatakan, sebagian besar kebakaran dapat dihindari apabila masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan langkah-langkah keselamatan di rumah maupun di lingkungan sekitar, seperti tidak membakar sampah maupun lahan di tempat terbuka karena api dapat dengan mudah merambat dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu memeriksa kondisi kompor sebelum meninggalkan rumah maupun sebelum beristirahat pada malam hari. Pastikan kompor telah dimatikan dengan benar agar tidak memicu kebakaran. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang puntun rokok sembarangan, khususnya di area yang kering dan mudah terbakar karena dapat menjadi sumber api.
7: Cuaca panas saat ini pada musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar selalu berhati-hati, selalu waspada dari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan tetangga. Maka dari itu, tidak membakar sampah atau lahan pada sembarang tempat. Yogyanya kita selalu memeriksa kompor sebelum meninggalkan rumah dan memastikan bahwa kompor itu sudah padam sebelum kita tidur.
6: Pamilu Din menambahkan, mengimbau warga untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, termasuk kondisi kabel dan peralatan elektronik. Setelah selesai digunakan, peralatan elektronik sebaiknya dimatikan atau dicabut dari sumber listrik apabila tidak diperlukan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kepala Desa Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
9: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre, sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area. Kepala Desa Bune, Hairudin, menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
10: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk khusus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membangun semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai. Makanya itu yang tidak sampai, saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada je yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru bawa ke sawah.
9: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini, proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
3: Polres Bone telah menggelar apel gelar pasukan sebagai langkah memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bone. Firdaus Ghaffar kembali menurunkan laporannya.
6: Polres Bone telah menggelar apel gelar pasukan sebagai langkah memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bone. Kasihumas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, Kapolres membacakan amanat Kapolda Sulsel, yaitu menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi patroli terpadu serta sinergi lintas sektoral untuk mengantisipasi potensi Karhutla. Dikatakan, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu serta sinergi lintas sektoral termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, swasta dan masyarakat. Menurut Rayendra, selain kesiapan personil, kondisi sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian dalam menghadapi potensi Karhutla, seperti kendaraan operasional hingga alat pelindung diri dipastikan harus selalu dalam kondisi siap digunakan. Lanjut Rayendra, pemanfaatan teknologi turut didorong untuk memperkuat sistem pemantauan dan mempercepat respon terhadap potensi kebakaran, yaitu sejumlah teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain aplikasi lancang kuning serta drone. Olehnya itu, kesiapan personil, peralatan dan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam melakukan pencegahan maupun penanganan karhutlah secara cepat dan efektif di wilayah Kabupaten Bone.
11: Menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektoral untuk mengantisipasi potensi karhutlah. Kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektoral, termasuk pemerintah, TNI Polri, BPBD, masyarakat, peduli api, swasta dan masyarakat. Selain kesiapan personil, kondisi sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian dalam menghadapi potensi karhutlah.
6: Rayendra menambahkan, dengan kesiapan tersebut, Polres Bone bersama seluruh unsur terkait diharapkan mampu melakukan deteksi dini, pencegahan serta penanganan karhutlah secara cepat guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
3: Polsek Makassar terus menindak aksi geng motor, dilaporkan Syarifuddin.
12: Komplotan geng motor di Kota Makassar masih kerap mengganggu keamanan, baik berkumpul di jalan raya, berpotensi menimbulkan kecelakaan, tawuran antar kelompok geng motor, dan melakukan penyerangan terhadap warga di malam hari. Pencegahan aksi geng motor dilakukan Polsek Makassar dengan meningkatkan tindakan preventif di wilayah Kecamatan Makassar yang salah satunya wilayah perlintasan komplotan geng motor melakukan ruling. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal, mengatakan pihaknya menindak dua anggota geng motor yang melakukan konvoi di jalan raya sedang membawa senjata tajam. Dua anggota geng motor yang diamankan adalah lelaki FDR dan AFR karena sedang membawa senjata tajam jenis parit. Suryadi Samal mengatakan anggota geng motor berhasil ditangkap ketika anggota tim patroli Polsek Makassar melakukan pengejaran terhadap komplotan geng motor yang sedang melakukan ruling di Kota Makassar. Dua pelaku FDR dan AFR mengakui membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga.
13: Menurut hasil keterangan dari kedua terduga pelaku, mereka membawa senjata tajam tersebut alasannya untuk berjaga-jaga diri saja. Untuk pasal yang dikenakan terhadap kedua terduga pelaku, yaitu pasal 307 KUHP tahun 2023, ancaman hukuman 7 tahun penjara.
12: Itu Suryadi Samal mengatakan kedua anggota geng motor lelaki FDR dan AFR yang sedang membawa senjata tajam jenis bari telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nomor 1 tahun 2023 mengenai membawa senjata tajam tanpa hak diatur dalam pasal 307. Perbuatan keduanya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang memuat ancaman hingga 10 tahun penjara.
3: Akuatik Sulawesi Selatan siapkan pelatihan berlisensi C jelang Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Kejuaraan Akuatik Nasional Swimming akan digelar pada bulan September mendatang di Sulawesi Selatan. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang pemanasan bagi atlet Sulawesi Selatan sebelum berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sebanyak kurang lebih 198 nomor akan dipertandingkan dalam kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini.
15: Kegiatan pelatihan-pelatih kategori C sekaligus dengan wasit yang tujuannya adalah kita akan sementara menggodok, mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Jadi para pelatih pendamping perenang di Porprov pelatih adalah minimal berlisensi C sehingga mereka paham tentang regulasi aturan di perlombaan.
14: Selain menjadi persiapan bagi atlet Sulawesi Selatan, kejuaraan ini juga diharapkan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur. Panitia menargetkan sekitar 400 peserta berdasarkan jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Akuatik Nasional Swimming diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sebelum menghadapi persaingan pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
3: Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Pentak yang diselenggarakan di Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
16: Cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum FOPI Kota Makassar, Profesor Johannes berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma Internasional Petang Turnamen yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih 2 juara dalam kategori dosen.
17: Kemarin itu kejuaraan petang internasional di Mandalika itu digelar memang setiap tahun oleh Undikma dalam rangka di Senatalis kampus tersebut, dan alhamdulillah setiap tahun juga UNM dalam hal ini petang Makassar mengirimkan utusan baik itu kategori atlet maupun kategori dosen. Khusus kategori dosen yang diikuti oleh Prof. Juanes sebagai ketua HOPI petang Makassar itu berhasil pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya tidak ada mendapatkan medali, dan tahun ini mendapatkan 2 juara, satu yaitu di double open eksekutif dan triple open dosen eksekutif.
16: Benny berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani tes mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Koni Sidrap dilantik, target naik peringkat Porprov 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
18: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sidenindrap masa bakti 2025-2026 resmi dikukuhkan Senin 10 Agustus 2026 lalu. Di Aula Saromasai Kompleks SKPD Sidrap, pelantikan dipimpin langsung Ketua Koni Sulsel Darma Masamu yang menetapkan 62 pengurus baru. Bupati Sidrap Sarudin Aldrip hadir sekaligus memberi arahan. Ia menargetkan peringkat Sidrap naik dari urutan ke-24 pada Prop-Prop 2022 menembus papan tengah pada Prop-Prop 2026. Dikatakan bahwa atlet Sidrap harus berubah dan target harus naik. Di Poprov nanti harus ada perubahan, harus masuk papan tengah bahkan lebih. Bupati juga menekankan tata kelola yang bersih, transparan dan berintegritas. Ia mengingatkan agar tidak hanya tergantung anggaran daerah, melainkan aktif menjalin kerjasama dan dukungan pihak swasta. Prestasi harus dikejar dan tidak bisa hanya menunggu APBD.
19: Kita juga berhasil semuanya.

0: Jangan kami berangkat kalau hanya urutan ke-24. Tapi saya yakin dengan komposisi kepengurusannya tadi, saya yakin teman-teman koni yang ada siap untuk mempersiapkan kegiatan ini.
1: Senada dengan itu, Ketua KONI Sulsel Darmawan Samuin turut menitipkan harapan agar Sidrap minimal masuk peringkat pertengahan. Ia menegaskan prestasi lahir dari kesungguhan bukan semata-mata besarnya anggaran. Bukan banyaknya anggaran yang membuat orang berprestasi, tetapi kesungguhan diri sendiri.
2: Karena permasalahan kita salah satunya adalah olahraga. Dan saya sangat yakin kali ini pun Pak Bupati Adinda saya akan melakukan yang terbaik untuk
1: sementara itu, Ketua KONI Sidrap yang baru saja dilantik itu, Sahabudin melaporkan 25 cabang olahraga dengan total 299 atlet, pelatih, dan ofisial siap bertanding. Pengurus bertekad melampaui capaian prof-prof sebelumnya. Dengan semangat, KONI Sidrap bangkit berprestasi. Seluruh elemen sepakat bersatu mewujudkan peningkatan prestasi olahraga Sidrap di ajang prof-prof mendatang.
3: KONI Bone perketat pencairan dana hibah Porprov 2026. Laporan Suryani Arifin.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bone memperketat tata kelola dan pendistribusian dana hibah pembinaan cabang olahraga. Langkah tegas ini diambil guna menyongsong Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 mendatang. Ketua KONI Bone Asiswa Kari menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi cabur yang abai terhadap kelengkapan administrasi. Pencairan dana hibah yang ditargetkan cair dalam 1 hingga 2 hari ke depan hanya diberikan kepada cabur yang memenuhi 3 syarat utama, yakni laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2025 yang sudah rampung, proposal kegiatan yang jelas serta surat keputusan atau SK kepengurusan yang masih sah dan legal. Sementara cabur yang belum melengkapi LPJ maupun belum memiliki SK kepengurusan dipastikan tidak akan menerima bantuan anggaran.
5: Tentu kan tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa pertanggungjawaban teman-teman itu bahwa sudah sesuai dengan regulasi atau apa. Jadi tentu ke depan ending.

0: sukses sebagai tuan rumah, dan sukses pertanggungjawaban keuangan.
1: Terkait dengan pertemuan hari ini, alhamdulillah kita menghadirkan inspektur dalam rangka tentu keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan anggaran, dan alhamdulillah inspektur menyampaikan beberapa poin terkait dengan upaya kita transparansi penggunaan anggaran KONI. Harapan kita ke depan semuanya berjalan, kita sukses prestasi sebagai tuan rumah dan sukses dalam bentuk pertanggungjawaban.
0: Untuk mencegah kesalahan administrasi dan potensi kerugian negara, Dispora dan KONI Bone turut melibatkan inspektorat daerah untuk memberikan pembekalan teknis kepada pengurus dan bendahara cabur yang baru. Dan ke depan, pihaknya juga berencana menggandeng jajaran perpajakan serta aparat penegak hukum dari Polres dan Kejaksaan Negeri Bone untuk memberikan pendampingan hukum.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

0: anggur jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall Sengkang pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari loh, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, Sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Daftar sekarang Smart Friend Run cuma Rp150.000. Kamu dapat jersey eksklusif, Be Praise medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld atau hubungi 0888-04-10-5999. Tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bone sore ini.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

91 FM RRI Bonia Peningara. Saat ini persembahan lagu-lagu dangdut akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 16 kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional, yakni Beranda Asta Cita, di mana untuk hari ini akan menghadirkan produksi dari RRI Yogyakarta dengan topik Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Dan ada persembahan dari RRI Sumeneb, Antara Biaya dan Cita-Cita, RRI Fak-Fak Pendidikan Untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak, dan RRI Denpasar, Pendidikan Seni di Bali Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Tetaplah bersama kami pendengar di sore ini, persembahan lagu-lagu dangdut akan menemani sore Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Hah?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dululah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Hai pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall Sengkang mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Daftar sekarang Smart Friend cuma Rp150.000, kamu dapat jersey eksklusif, bib prize, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start. Dan pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian

0: Kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua, sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu. tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku koordinator sekolah luar biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerjasama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Okay. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang sendiri tempat seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, ya 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti.
6: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMA 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Itu nama siswa. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang mataksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Luar biasa dinginnya di sini, Beb.
2: Iyo, tadi subuh itu suhu cuaca sampai 10 derajat Celcius.
1: Luar biasa dinginnya di sini.
2: Aduh, Babs, perutku bunyi. Cepat ku lapar, Gang. Oh, ada mie instan. Masak dulu, Weh, sampah plastiknya jangan buang sembarangan. Nanti merusak lingkungan, Gang.
1: Ide, masa sih merusak lingkungan satu jini?
2: Iyo, memang cuma satu. Tapi coba bedek, kalau setiap orang yang datang camping di sini bawa satu bungkus mie instan, pasti akan banyak juga. Dan sampah plastik itu adalah salah satu dari banyak jenis sampah yang paling membutuhkan waktu lama untuk terurainya. Butuh hingga ratusan tahun, nah. Jadi bisa dibayangkan seperti apa lingkungan kita dengan banyaknya sampah plastik ini.
1: Ih, iyo di, kalau begitu ku bawa pulang misalnya deh sampahku.
2: Ya, gitu kek.
3: Sayangi ke lingkungan tak dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Lampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 13 Agustus 2026. Baiklah pendengar, berita pertama kami datang dari RRI Kendari bersama rekan Ferry yang sudah ada.

0: Mohon maaf pendengar, di Kendari kami sudah bersama rekan Jihan yang sudah bergabung. Halo rekan Jihan. Halo Kendari. Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi terbaru dari RRI Makassar. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang tenggelam di perairan Tanjung Taipa.
1: Bencana daerah BPBD Kabupaten Maulas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis dini hari. Kedua korban yakni Ismail, 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Doni, warga Nyitanasa, Kabupaten Konawe. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS mengatakan, kejadian bermula saat kapal menuju Pulau Bahu Bulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran yang menyebabkan kapal tenggelam. Tim Rescue Posar Konawe Utara kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 2 dini hari dan melakukan penyisiran hingga menemukan korban dalam kondisi selamat pada pukul 3 dini hari sekitar 2 mil laut arah barat dari lokasi kejadian.
3: Semalam habis melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal dengan GT-8 mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan antara Tanjung Toronipa dengan Pulau Balu Labengki.
2: Kedua korban telah dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Mulawe dan tiba pada pukul 5 dini hari. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya KPP Kendari, Posar Konawe Utara, Polair Konawe Utara, serta keluarga korban. Setelah seluruh korban ditemukan selamat, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Baiklah, terima kasih dari Kendari. Dan selanjutnya informasi dari Makassar, di mana BPBD Maros BPBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maros terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tantalili, Mandai, dan Moncongloy.

0: ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
1: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran yang kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
0: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
2: Jadi ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senantiasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih dan tentunya ini sangat-sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini. Dan alhamdulillah sangat bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu, beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Maros.
0: Saat awal, dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baiklah pendengar, kita beralih ke RRI Ampana bersama rekan Novian yang sudah ada di Ampana.
4: Baik, terima kasih rekan Hermalasari Makassar dari Bumi Sipepa 7 RRI Ampana. Wabub Tuna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
5: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
6: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
5: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Hermalasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Novian. Dan kita beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kades Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
9: Kering, ada

0: cairan tapi tidak sampai ke situ, terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membangun semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai, makanya itu yang tidak sampai saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada aja yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru saya bawa ke sawah.
1: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini, proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
2: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Baiklah pendengar, kami beralih ke rekan Randi yang dari RRI Mamuju yang menyampaikan informasi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Hermal Sari di Makassar. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh kekurangan hak pegawai dapat dibayarkan. Pemenuhan hak tersebut mencakup gaji pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TPP pegawai hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik
3: pemerintah
2: atau PSL.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat daerah dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai, mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3, Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Sebelumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
4: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Iya, termasuk hadiah lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, soalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
5: Dan dana sudah masuk?
4: Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya, oke ya, thank you ya.
5: Nanti P3K untuk 2027 ada kesempatan?
4: 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
5: Siap-siap, terima kasih banyak.
3: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Hermal Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Mamuju atas informasinya. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
6: Baik, terima kasih rekan Hermal Sari di Makassar. Informasi dari Toli-Toli ini terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Buol. Martina melaporkan.
7: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
8: Sudah di kantor kesekian di BNPB Kabupaten Buol. Di dalam hal ini kami melihat kebersihan ruangan dari dalam sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan halangan maupun halangan.
7: Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
8: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Jadi setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada lomba kebersihan. Kirakan mungkin di halaman kantor Bupati.
7: Ia berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berpartisipasi dengan baik dengan melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing, di mana tujuan lomba selain menumbuhkan semangat peduli lingkungan juga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Helma Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Toli-Toli atas informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Hermala Sari di program Satu RRI Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami hadirkan pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau di tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
10: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA
9: 1. Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan tiga sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
10: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sementara latihan, jadi 3 gabungan 3 marching band.
9: Kenapa 3 sekolah itu yang dipilih?
10: Kemarin di rapat technical meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengirimi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung 3 itu.
9: Menurut Aswad, kolaborasi tiga marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu dijadwalkan tampil mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau pada 17 Agustus 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Berdasarkan demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama Hermala Sari di program Satu Makassar.
0: Baik, terima kasih dari Bau-Bau untuk informasinya. Selanjutnya kita ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Joko Nurcahyo.
11: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Helianita Surbakti.
12: Di ujung selatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah pulau kecil bernama Pulau Umbele, Kecamatan Pungku Selatan. Pulau yang dikelilingi laut ini penyimpan pesona alam sekaligus cerita tentang semangat masyarakat pesisir yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan. Selama bertahun-tahun, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sulit dilalui, rumah yang belum layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun kini, harapan itu mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, Kodim 1311 Morowali bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong menghadirkan sebuah perubahan. Program ini tidak sekedar membangun fasilitas, tetapi menghadirkan bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu sasaran utama TMMD ke-129 adalah pembukaan akses jalan. Bagi masyarakat Pulau Umbele, jalan bukan sekedar lintasan menuju satu tempat ke tempat lain. Namun, jalan adalah penghubung kehidupan. Jalan mempermudah akses masyarakat untuk berkebun yang merupakan peluang ekonomi lain selain laut yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan secara bergotong royong. Prajurit TNI Polri dan masyarakat bekerja berdampingan, menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dikerjakan bersama. Kehadiran Satgas TMMD di Pulau Umbele bak angin segar bagi masyarakat di tengah harapan akan pembangunan yang merata. Bapak Sahid yang merupakan warga Pulau Wali mengaku bersyukur dengan adanya pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dan pembangunan rambat beton sepanjang 707 meter karena ini berarti aktivitasnya untuk berkebun akan semakin mudah.
13: Jadi adanya dibuka jalan ini, ya kita sangat bersyukur juga. Seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut ke penual ke sana ya.
12: Hal senada juga diungkapkan Ibu Ine, dengan adanya pembukaan jalan, maka mobilitas menjadi lebih lancar, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini menjadi sebuah harapan yang berubah menjadi kenyataan, di mana ke kebun tidak lagi harus melalui medan yang sulit.
14: Susah betul kendati kita kerjakan, karena belum ada jalan susah betul kita menghadap di hutang, tidak pusing ada rumput kendati kita jalan cari kelapa, cari untuk makan.
12: Selain membuka akses jalan, TMMD ke-129 juga menghadirkan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bagi sebagian masyarakat Pulau Umbele, rumah yang sederhana, bahkan mulai lapuk, merupakan kondisi yang telah lama mereka jalani. Kini melalui program RTLH, rumah-rumah tersebut diperbaiki sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Rumah yang tak layak bukan hanya memberikan perlindungan dari panas dan hujan, tapi juga menghadirkan rasa percaya diri serta harapan baru bagi penghuninya. Rasa syukur ini dirasakan langsung Bapak Suhardin yang menerima program renovasi rumah tidak layak huni TMMD ke-129.
15: Kena banjir, biasa tidur ke hujan, kena hujan biasa, kena kan tidur, lupa biasa bangun, sampai biasa lantai biasa basah, kena hujan, biasa atasnya bocor.
12: Selain Bapak Suhardin, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat Pulau Umbele harus tetap bertahan di rumah yang bahkan tak bisa melindungi mereka dari hujan. Namun program ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
14: Kalau udah ke sana, berdiri semua. Ini bisa berangkat dari hewannya dari sini. Kalau sudah turun air itu basah, lantai ini ke sana. Nanti disapu, baru silakan lap lagi dengan baju, baru tidur. Kalau tidak mau tidur di mana?
12: Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap keluarga. Di wilayah kepulauan, memperoleh air bersih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penyediaan sarana air bersih menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD ke-129, yang juga merupakan program KASAT melalui TNI Manunggal Air. Kedepan, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam bergiliran.
12: Komandan Kodim 1311 Morowali, Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata warga.
17: buktinya dalam satu bulan ini kita tidak kerja sendiri, malah lebih banyak masyarakat yang bersama-sama kita untuk membangun. Karena banyak hal yang titik-titik sasaran yang kita kerjakan di luar sasaran utama yang kita rencanakan. Jadi setelah kita bangun pulaunya, kita buka aksesnya dan sebagainya. Jadi memberikan pesan bahwa negara hadir sampai dengan pelosok, negara hadir sampai dengan pesisir. Ini yang kita buat programnya dengan Sinergitas Forkominda.
12: Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang beton, kayu, atau hamparan jalan baru. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Harapan bagi masyarakat petani yang kini lebih mudah membawa hasil kebunnya. Harapan bagi keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Harapan bagi anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Di Pulau Umbele, semangat gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan TMMD ke-129. Prajurit TNI, personil Polri, pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, membuktikan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bukan sekedar rangkaian program pembangunan. Ia adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir, mendengar kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Dari Pulau Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju melalui kebersamaan, pengabdian, dan semangat membangun dari pinggiran negeri.
11: Pendengar demikian News Feature untuk program Kebahasa Ripati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Roce Sujari, Tenis Studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
0: Baiklah, terima kasih untuk semua rekan RRI Palu atas informasinya. Dan selanjutnya pendengar, informasi terakhir kami hadirkan report on the spot dari Kota Makassar. Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Petan Q yang diselenggarakan Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
18: Cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum FOPI Kota Makassar, Profesor Johannes, berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma International Petang Turnamen yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan, kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan, tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih dua juara dalam kategori dosen. Beni berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani TC Mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOR Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zabidin melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Zainal untuk informasi dari Makassar. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hermala Sari mengucapkan terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Liputan berita Skorwil 4.

0: sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Sembilan 4,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi media yang kami rangkum dari portal berita kami di rri.co.id. Di mana kali ini ada informasi dari KKN Unhas Pasang 14 penanda fasilitas umum di Betau Riase. Lalu ada berita dari rumput laut jadi cemilan bernilai jual. Nah, KKN Unhas gelar pelatihan di Soreang. Selanjutnya dari Pemprov Sulsel, genjot potensi buah unggulan yang berkelanjutan. Lalu berikutnya, jembatan Garuda Merah Putih perkuat akses pertanian di Sidrap. Dan untuk informasi lebih lengkap lainnya, pendengar bisa kunjungi portal berita kami dan tetap simak bersama kami Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi Media Pro 1.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar, sore ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.

0: Info Publik Pro 1.
1: Info Publik Pro 1. 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kami akan hadirkan info publik di ruang dengar Anda. Untuk informasi pertama, datang dari Pengadilan Agama Makassar, telah memanggil Syawal bin Mani, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 29 Oktober 1973, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Pelita Raya, Blok A 13, nomor 61, RT 001 RT 008, Balaparang Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryani binti Dama sebagai penggugat melawan Syawal bin Mani sebagai tergugat. Dan informasi selanjutnya, telah memanggil Junaidi bin Hambali, tempat dan tanggal lahir Japing-Japing, 22 November 2003, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Abadi depan kantor Kelurahan Kolakasi, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuraisa binti Awaluddin sebagai penggugat melawan Junaidi bin Hambali sebagai tergugat. Berikutnya, telah memanggil Masita Kewa binti Muhammad Dahlan, tempat dan tanggal lahir Wailolong, 21 Oktober 1994, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, dan tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Raja Wali 1 Lorong 13A, Desa Kelurahan Panambung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Fikram bin Ahda Salipung sebagai pemohon melawan Masita Kewa binti Muhammad Dahlan sebagai termohon. Dan terakhir, telah memanggil Adrian Maulana bin Ardi, tempat dan tanggal lahir Bone, 7 Oktober 1999, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kamriani binti Sarifuddin sebagai penggugat melawan Adrian Maulana bin Ardi sebagai tergugat. Dan sekian informasi publik yang telah kami sampaikan. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, diharapkan untuk menyampaikan langsung informasi yang telah kami sampaikan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih dalam Makassar Menyapa malam ini bersama Mori yang masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di pukul hari ini kami akan hadirkan informasi sekitaran Kiprah Sulsel yang akan kami bagikan bersama Anda. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Maros, di mana ada kabar menarik nih tentang bagaimana potensi lokal bisa diolah menjadi produk pangan yang lebih bernilai ekonomi. Pendengar, di Desa Soreang, Kabupaten Maros, rumput laut sango-sango atau Gracilaria SP mulai dikembangkan menjadi bahan baku kerupuk gabus. Inovasi ini diperkenalkan melalui program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa KKNT Universitas Hasanuddin Gelombang 116. Nah, dalam kegiatan tersebut nih pendengar, masyarakat tidak hanya mendapat penjelasan tetapi juga langsung belajar membuat kerupuk gabus, mulai dari membersihkan bahan, menghaluskan campuran adonan, membentuk, mengukus, mengiris, hingga mengeringkan dan menggoreng. Menurut Tarisa Ananta Putri, selaku mahasiswa teknologi hasil perikanan Unhas yang melaksanakan pelatihan pemanfaatan sango-sango menjadi produk pangan, merupakan salah satu cara untuk memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya lokal. Nah, menariknya nih pendengar, kerupuk gabus rumput laut ini diharapkan tidak berhenti sebagai hasil pelatihan saja, tetapi bisa dikembangkan menjadi produk unggulan Desa Soreang sekaligus membuka peluang usaha harumaan bagi masyarakat. Jadi dari bahan yang ada di sekitar kita ternyata bisa lahir produk yang baru yang punya nilai jual. Dan tinggal bagaimana kreativitas dan keterampilan masyarakat terus dikembangkan agar potensi lokal benar-benar memberikan manfaat ekonomi. Nah, itulah informasi dari Kabupaten Maros

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini, beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya kami sampaikan informasi dari Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, di mana mahasiswa KKN T Inovasi Desa Gelombang 116 Universitas Hasanuddin baru saja menyelesaikan rangkaian program pengabdian di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituriase. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mahasiswa menggelar seminar hasil program kerja pada Selasa 11 Agustus, di mana programnya cukup beragam, mulai pembuatan peta administrasi desa, sosialisasi gemar makan ikan atau gemar ikan, edukasi kebersihan lingkungan, strategi pemasaran komoditas nilam, sampai simulasi pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa. Tidak hanya itu pendengar, mahasiswa juga membantu warga memperluas promosi usaha dengan membuat titik-titik lokasi UMKM di Google Maps, sehingga keberadaan usaha masyarakat lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Koordinator Desa KKN T Unhas Muhammad Fatir Nurikwan mengatakan seluruh program tersebut disusun berdasarkan hasil observasi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan warga yang membuat seluruh program dapat terlaksana. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berharap berbagai program yang telah diberikan tidak berhenti setelah masa KKN berakhir, tetapi juga terus dimanfaatkan dan dikembangkan masyarakat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi serta kemajuan Desa Dengeng-Dengeng. Demikian informasi dari Kabupaten Sidrap, dan untuk informasi lanjutnya pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Info Publik Pro 1.
1: Baiklah pendengar, kami akan hadirkan informasi publik di ruang dengar Anda pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Telah memanggil Ruslan bin Koya Itung, tempat dan tanggal lahir Kampung Beru, 15 Februari 1997, beragama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu di Dusun Kampung Beru, Desa Bonto Parang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada hari dan tanggal Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriani C binti Caco Daeng Ngimba sebagai penggugat melawan Ruslan bin Koya Itung sebagai tergugat. Dan selanjutnya telah memanggil Mahyudiawan bin Mamma, tempat dan tanggal lahir Tepulu, 24 April 1994, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Pabentengan, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan KM14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ulfa Sri Rahayu Baharul binti Baharul sebagai penggugat melawan Mahyu Diawan bin Mamma sebagai tergugat. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan, kami mohon untuk dapat menyampaikan informasi tersebut dan membantu memenuhi panggilan yang telah disampaikan. Kerjasama dan perhatian Anda sangat kami harapkan. Dan untuk itu, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, diantaranya menjadi pribadi yang sederhana.

0: besar dan bermanfaat di masa depan. Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi seputar pertanian dan potensi hortikultura di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya mengoptimalkan potensi hortikultura melalui pengembangan tanaman buah secara berkelanjutan. Dengan kondisi wilayah Sulsel yang memiliki dataran rendah hingga pegunungan, sektor hortikultura dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Salah satunya melalui komoditas buah yang dimiliki nilai ekonomi yang dan daya saing pasar. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Sari Judin menyebut ada sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan pemerintah. Di antaranya durian, jeruk keprok, jeruk besar, manggis, dan pisang, di mana pemerintah juga secara rutin memberikan bantuan berupa bibit dan sarana produksi kepada petani di berbagai sentra produksi. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah ketersediaan benih yang berkualitas dan tersertifikasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Sulsel mengoptimalkan balai benih tanaman hortikultura di Bonto-Bonto sebagai pusat penyediaan bibit unggul, termasuk pengembangan teknologi kultur jaringan untuk bibit pisang serta perbanyakan benih kentang. Tak hanya soal bibit, peningkatan kemampuan petani juga menjadi perhatian. Pemerintah berencana memperbanyak bimbingan teknis agar petani semakin memahami cara merawat dan mengembangkan tanaman sehingga bantuan yang diberikan dapat menghasilkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik. Itulah informasi seputar pengembangan hortikultura di Sulawesi Selatan. Semoga upaya ini semakin memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya kami beralih informasi dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Berikut informasi yang kami himpun dari portal berita rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan terus mendorong percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual atau Sentra KI di Kabupaten Jeneponto. Upaya tersebut diawali melalui audiensi bersama Bapeda Kabupaten Jeneponto Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, Sentra KI ini nantinya diharapkan menjadi wadah untuk mengidentifikasi, memberikan informasi sekaligus membantu melindungi berbagai karya dan inovasi masyarakat Jeneponto. Menurut Kanwil Kemenkum Sulsel, Jeneponto memiliki beragam potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui kekayaan intelektual. Karena itu masyarakat, pelaku usaha maupun pihak lainnya diharapkan semakin memahami pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang mereka hasilkan. Dengan adanya Sentra KI di daerah, masyarakat nantinya bisa mendapatkan informasi, konsultasi, dan fasilitasi terkait kekayaan intelektual yang lebih mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan yang berada di luar daerah. Pemerintah juga berharap Sentra KI dapat membantu menginventarisasi potensi khas Jeneponto yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendorong pengembangan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya menciptakan karya, tetapi bagaimana karya tersebut juga menjadi perlindungan dan bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang bernilai. Dan itulah informasi terakhir yang kami sajikan untuk Anda yang berasal dari Kabupaten Jeneponto. Dan usai sudahlah pembahasan dan informasi untuk Anda di Makassar malam ini bersama saya Mori Hermalasari. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Idam Saiful Malik yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah bersama saya. Untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini saya Sri Ulfa akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti di 91 FM RRI Bone. Selamat pagi, selamat mengawali hari. Dan untuk perjumpaan kita di hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan mengawali seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Dan untuk awal Mutiara Pagi, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Surah Yusuf ayat 83 hingga 86, dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Sambil kita nantikan Mutiara Pagi Berjaringan yang insya Allah akan kami relay dari RRI Toli-Toli dengan topik hari ini mengenai benteng keimanan di balik kemerdekaan bersama penghulu Kemenak Kabupaten Toli-Toli, Ustadz Haji Ahmad Saleh Maka LC yang dipandu oleh rekan Mariani. Sambil kita nantikan Mutiara Pagi Berjaringan, kita dengarkan dulu Surah Yusuf ayat 83 hingga 86 beserta terjemahannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar dan Pro 1 Korwil Nusantara 4 dalam dialog berjaringan Mutiara Pagi yang mengusung topik benteng keimanan di balik kemerdekaan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC dan dipandu oleh rekan Mariani. Selamat mengikuti.

0: juga berkaitan dengan bahwa kita ini dalam penjajahan itu semua orang tidak suka, ya kan? Makanya pentingnya yang namanya perjuangan dan sebagainya menuntut dari hak, dari kebebasan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan keagamaan ini, keimanan. Itu pentingnya bahwa dalam agama kita, kita dituntut untuk hanya terikat dengan Sang Maha Pencipta. Disitulah kita tidak terikat dengan materi, tidak kita terikat dengan benda, kita tidak terikat dengan manusia, sehingga kita betul-betul merdeka dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu bahwa walakad wulidakum ahrara, kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi kita terikatnya kepada adalah yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Disitulah kita akan melakukan memperjuangkan dari hak-hak kemerdekaan kita. Olehnya itu dalam memperjuangkan kemerdekaan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan. Makanya jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita ini sebagai orang yang kuat. Salah satu tanda kekuatan keimanan itu adalah dia manusia itu tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah dalam hidup. Inilah yang bekal dalam perjuangan. Kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa kita atau bangsa-bangsa lain bebas dari penindasan itu melalui dengan kekuatan, melalui dengan tidak termasuk orang-orang yang lemah. Karena memang tuntutan agama kita itu adalah bagaimana ini kita kuat, bagaimana secara kekuatan secara menyeluruh, pikiran, perasaan, ya, harta dan lain sebagainya, dan kerja-kerja juga kita bebas bekerja dan lain sebagainya, sehingga apa, itulah adalah kekuatan kebebasan untuk melahirkan kebaikan dalam hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, dalam memperjuangkan hak keinginan kita itu, kalau kita dalam orientasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja kehidupan kita ke depan itu akan baik. Karena kenapa? Yang mengatur itu adalah Sang Maha Pencipta. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuk semua. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh dalam Al-Qur'an tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita utus kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang dialami dalam mencari kemerdekaan itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami. Contohnya adalah ketika Nabi mau merealisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ajaran agama itu ketika dia masih berada di Mekah. Itu kan selalu dirongrong, nilai-nilai kebaikan dibatasi, bahkan dihina. Nah, makanya selama perjuangan itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keluar dari itu. Dengan apa? Melakukan suatu perjalanan yang kita kenal dengan namanya hijrah ke Madinah. Untuk mencari apa? Mencari kebebasan. Jadi, kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita, ketika umpama kita bekerja susah, sudah bertahun-tahun kita geluti itu, tapi kita tidak bisa, berarti kita harus pindah dari urusan sehingga apa bisa kita keluar dari permasalahan itu. kita sudah cari apa permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi tidak bisa, berarti mungkin dalam kerja-kerja itu ada masalah. Jadi kita harus renovasi kembali, perbaiki kembali kerja-kerja kita, arah kita, tujuan kita, mengevaluasi kembali di mana ada salahnya, di mana ada khilafnya, di mana, sehingga ada semangat. Tidak selamanya kita bekerja tanpa berusaha, tanpa evaluasi, ini penting. Karena kalau tidak ada yang evaluasi dalam perjalanan hidup kita, mencari kebebasan itu, mencari kemerdekaan itu berat. Nah, makanya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita ini, itulah modal besar dalam mengangkat apa derajat kehidupan manusia untuk kemerdekaannya, kebebasannya mengekspresikan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu berada di Madinah, itu kan terjadi beberapa peperangan. Tujuannya adalah ingin merealisasikan kemerdekaan, memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu, menularkan kebaikan-kebaikan itu dengan membawa kebaikan, sehingga ini butuh kekuatan, butuh analisa yang baik, sehingga bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk keluar dari belenggu dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita mengadu, tempat kita mengharap, tempat kita memohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Contoh juga yang lain adalah dalam kehidupan Nabi itu adalah ketika Nabi di akhir jalan kehidupannya itu ada namanya kita kenal dengan Fathu Makkah, gitu kan. Ingin mencari kebebasan itu, tekanan dan lain sebagainya, tetapi Nabi menggunakan dengan cara-cara yang baik, gitu. Menguasai Mekah kembali, kita kenal dengan Fathu Makkah itu, tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal, dia akan merdeka. Siapa yang yang penting diberikan orang kebebasan. Dari situlah lahir apa? Kebaikan-kebaikan baru. Bahkan perkembangan kebaikan agama ini setelah Fathu Makkah itu mengalir. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi dari kehidupan Nabi ini bisa menguatkan kita untuk semangat dalam mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya.
1: Ya. Baik, seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan bersama ceramah singkat bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, bisa menghubungi line interaktif kami di 082194830965 dan juga di 0853-4383-1230. Dan pendengar, tentunya juga di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita menemani pendengar RRI. Baik Ustadz, sejauh ini seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan jika kita lihat dari perspektif keimanan kita sebagai hamba Allah?
0: Iya, ini keimanan dalam perspektif agama ya.
1: Iya.
0: Artinya kita ini kan perlu perjuangan.
1: Iya.
0: Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika, butuh keadab. Bahkan dalam agama kita ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata krama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa, di mana hidupnya dia habiskan. Artinya apa? Manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja dalam, berbuat dalam hidup ini, apa, dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu, etika-etika kemanusiaan ini. Nah, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata krama akan, hidup itu akan tenang, kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Lainnya perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunya. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah, ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan, yaitu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
1: Ya baik, saudara pendengara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustaz Haji Muhammad Saleh, Maka LC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Perjalanan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853 4383 1230, dan juga di 0821 4830965. Anda bisa menikmati suasana pagi, dan kita tahu sama Ustadz bahwa di bulan kemerdekaan ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah, tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustadz, silakan.
0: Ya. Ya, memang kita ini punya tugas mengisi kemerdekaan ini, penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini? Adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas.
1: Yeah.
0: Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan lain sebagainya, kita ini harus memperlihatkan apa skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A, si B, bolehlah, tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini itu kita persembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala apa dalam surah Tabarak ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa diapa, kita akan menuntut apa namanya harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini, dikasih begini. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, nah, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita. Itu akan terasa ringan. Bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ya. Ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah. Akan tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita.
1: Yeah.
0: Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik. Mengisi nilai-nilai kebaikan. Yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa? Makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Nah, jadi umpama saya bersedekah umpama 1000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat, tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini apa kemerdekaan ini hanya sedikit, saya tidak, bisa jadi itu lebih besar, gitu, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan semua, apa, sehingga semua orang punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa? Dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di Mutiara Pagi Perjaringan Koryo Nusantara 4 pagi hari ini dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Saleh Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230, sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Tuele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendengar kita Ibu Sarah di ya. Kelurahan Tuele.
0: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya?
1: Iya.
0: Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, ya toh, atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan etika-etika yang ada, ya toh, tidak menjaga tata kerama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini. Adanya keredaan dalam hanya jual menjual lah, gitu. Apa kata apa dalam Al-Qur'an antaradin, gitu. Saling meredai dalam pekerjaan itu, tidak membuat susah, gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari masalah bersama, bukan masalah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaannya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian. Itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh. Itu. Jadi kalau umpama ada perlu merevisi kembali, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Bahkan di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang saya kerja ya? Ada salah, ada khilaf kah? Kata ada kebaikan, alhamdulillah kita dituntut baca alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah, kita betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya, bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga apa tujuan besar negara kita ya, tujuan besar hidup kita itu yaitu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan tapi dengan cara-cara yang baik, yang menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
1: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pos 1 RRI Tori-Tori.
1: Baik, saudara pendengara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial? Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah, ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
0: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya, informasi itu menjadi kekuatan besar memang, salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya, sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa, apa yang kita lakukan itu akan tersep, akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan. Itu bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupannya. Kalau umpama kita buka sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau kita buka tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepala kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Nah, ternyata ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan, dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari jemari kita. Bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai orang, karena dosanya juga akan berlipat ganda. Karena jangan-jangan ada orang meniru dan sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu, saya kira hidup kita akan terarah. Ya, no? Tapi memang perlu diarahkan. Ya. Dalam bermedia sosial ini perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik. Itu ada tata keramanya. Jangan sampai mengganggu perasaan orang dan sebagainya.
1: Iya, membuat orang lain tersinggung begitu.
0: Itu kan jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa. Gitu. Makanya tazkiyatun nufus itu penting. Gitu. Pembersihan jiwa itu dan perilaku itu perlu kita jaga.
1: Baik, Ustaz. Ada penelpon yang bergabung. Kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 082194830965 atau juga di 085343831230 kaitan dengan topik yang kita bahas yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini, Anda juga bisa menghubungi di 085343831230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Saleh Maka LC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz kaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
0: Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling penting ya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Gitu. Dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Gitu. Tetapi namanya manusia, pasti ada khilaf.
1: Iya.
0: Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ ada taubat, ada minta maaf, ada evaluasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata dalam ini saya kurang ini. Kenapa ada khilaf? Oh, saya perlu melakukan yang lebih baik lagi. Jadi semangat sebenarnya bukan sebagai ketika ada salah baru kita down. Tidak. Sama dengan anak-anak kecil baru belajar. Sampai dia bisa berjalan. Saya kira itu dalam hidup begitu. Jadi perjuangan itu dia dalam usahanya itu adalah hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Gitu. Itulah karena apa kita mau hidup baik-baik saja.
1: Iya.
0: Tidak sebatas manusia tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi. Dan karena ini sebagai amanah sebenarnya, amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini bahwa ini yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Itu sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja aktivitasnya kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan di bulan kemerdekaan ini insyaallah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan baiklah, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: RI untuk tingkat Kota Makassar. Nah, ini sementara kita koordinasikan acaranya
2: melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang biasanya langsung ke lokus-lokus.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita. Pemkot Makassar siapkan lomba dan upacara HUT RI tingkat Kota Makassar. CKG Maros tembus 129. Kami ulang, CKG Maros tembus 129.000 orang. Dinkes kejar target 196.000 jiwa. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kemerdekaan Indonesia yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi bagi bangsa. Informasinya dilaporkan Nur Hidayah Aprilia Nuna.
4: Indonesia yang telah merdeka selama 81 tahun harus mampu memberikan hak-hak kepada seluruh rakyat sebagai bangsa yang merdeka. Pemerintah tidak boleh hanya mempertahankan kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah, tetapi harus benar-benar menghadirkan kemerdekaan bagi masyarakat agar terbebas dari segala bentuk penindasan. Hal tersebut disampaikan Akademisi Universitas Negeri Makassar atau UNM Aslan Abidin saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menyampaikan pandangannya terkait makna 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Aslan Abidin, bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus memperoleh hak-haknya termasuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita kemerdekaan.
5: Itu bahwa mereka merasa merdeka gitu. Merdeka mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, merdeka menjalankan hak-haknya, beribadah, tidak ditindas oleh siapapun, mereka dibela karena mereka adalah pembayar pajak, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari membayar pajak. Yaitu yang disebut merdeka, bahwa kita merdeka mendapatkan seluruh kebutuhan kita, keamanan, secara keagamaan, politik, intelektual, pendidikan, kesehatan. Kita mendapat semua itu dari apa yang kita bayarkan, dari pajak. Jangan sampai kita merasa membayar pajak, tetapi kita tidak merdeka karena kita tidak mendapatkan semua yang kita bayarkan.
4: Sementara itu, Adinda, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, mengatakan bahwa memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sebatas mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Generasi muda harus mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, membangun pemikiran kritis, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
6: Bagi mahasiswa itu, proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya tentang mengenang para perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan ilmu, prestasi, pemikiran kritis, dan juga kontribusi bagi masyarakat.
4: Harapan terhadap Republik Indonesia ke depan adalah menjadi negara yang semakin berdaulat, memiliki masa depan yang cerah, serta mampu menjadikan kemerdekaan sebagai dasar dalam membangun Indonesia yang lebih maju.
3: Pemkot Makassar siapkan lomba dan upacara HUT RI tingkat Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
7: Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Makassar. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan berbagai perlombaan bagi aparatur sipil negara, ASN, dan upacara bendera yang melibatkan berbagai unsur. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda mengatakan, kegiatan pertama yang akan dilaksanakan adalah berbagai perlombaan bagi pegawai pemerintah Kota Makassar. Selain perlombaan, Pemkot Makassar juga akan menggelar upacara puncak peringatan HUT RI tingkat Kota Makassar yang saat ini masih dalam tahap koordinasi, dan upacara direncanakan berlangsung di lapangan Karibosi, Makassar.
8: Koordinasi khususnya untuk kegiatan itu juga hari HUT Republik Indonesia untuk tingkat Kota Makassar. Nah, terdiri dari pertama ada perlombaan. Ya, lomba-lomba ini dalam arti ya para pegawai yang ada di pemerintah Kota Makassar. Kita adakan lomba nyanyi, kemudian lomba olahraga, berbagai macam olahraga. Ya, nah kemudian kegiatan kedua adalah upacara HUT RI untuk tingkat Kota Makassar. Nah ini sementara kita koordinasikan acaranya insya Allah di lapangan Karimosi.
7: Pemkot Makassar berharap seluruh agenda peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini dapat berlangsung hikmat sekaligus mempererat semangat kebersamaan dan nasionalisme di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
3: Pengamat ekonomi Unhas Profesor Muhammad Asdar menilai di usia kemerdekaan Indonesia ke-81, negara ini belum merdeka secara ekonomi. Simak dalam sorotan berita di Pandu Rahmadani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar, sehat Pak Prof?
10: Alhamdulillah kabar baik dan sehat terus.
9: Baik, nah kalau kita melihat ukuran sebuah negara bisa disebut sudah merdeka secara ekonomi, apakah cukup melihat pertumbuhan PDB atau harus melihat kemandirian industri juga penguasaan teknologi ini seperti apa strukturnya kalau di Indonesia? Apakah sudah kita melihat Indonesia sebuah negara yang disebut merdeka secara ekonomi seperti itu Pak?
10: Ya, jadi terima kasih. Pertama, yang disebut merdeka itu berarti dia sudah memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua kebutuhannya, kita ini negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, tapi kita belum banyak yang bisa kita kelola secara mandiri. Seperti tambang, ya kan? Kemudian kita masih lemah di teknologi, ya. Kemudian apa istilahnya ya? Pendidikan-pendidikan kita belum sampai berapa persen ya, harusnya ya katakanlah yang buta huruf itu sudah sangat sedikit. Ukuran-ukuran kemerdekaan sebuah ekonomi itu tadi terpenuhi, kemudian pendapatan per kapitanya sudah sangat tinggi. Kita kan belum seberapa ya, masih jauh, katakanlah tidak usah jauh-jauh, Malaysia aja kita 7 kali lipat baru sama dengan Malaysia.
9: Baik.
10: Ya banyak faktor, ya, antara lain kita kan terlalu banyak penduduk.
9: Ya.
10: Jadi jumlah uangnya dibagi penduduk banyak akhirnya mengecil. Ya jadi kita tetap berharap optimis bahwa Indonesia ke depan bisa lebih merdeka, lebih mandiri. Seperti itu.
9: Nah, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk Indonesia itu bisa lebih mandiri dan merdeka secara ekonomi, Pak?
10: Ya, pertama itu tadi hilirisasi ya semua produk-produk jangan langsung dijual ya, jadi diolah dulu ya, sekarang mulai bagus beberapa tambang diolah dulu ya. Semuanya diolah dulu, jangan ekspor gelondongan ya, udangnya diolah dulu, kakaonya diolah dulu, seperti itu salah satunya. Tapi yang paling pokok juga ini sekarang ini bagaimana kita menjaga integritas, karena setiap hari kita korupsi aja terus, habis uang rakyat itu yang mau diperbaiki secara bernegara itu. Itu barangkali yang utama ya, jadi membangun kepercayaan sehingga ini kalau uang kita bagi baik-baik ini ke bawah bagus kan, udah dihabisin di atas itu. Nah itu menurut saya.
9: Baik.
10: Ya.
9: Nah Pak, untuk penguasaan teknologi dan industri nasional ini seberapa penting untuk Indonesia Pak dalam mendukung kemajuan perekonomian?
10: Iya, sangat penting. Kita dulu waktu Pak Harto ditunjuk Pak Menteri Habibie membuat ekosistem teknologi dimulai dengan membuat kapal terbang. Kalau kapal terbang bisa dibuat otomatis ikut mobil, ikut yang lain ya, seperti itu. Sekarang kita kan belum ada mobil nasionalnya, bikin handphone belum bisa, busi aja belum bisa ya, jadi teknologi harus kita masuk. Teknologi, tanpa teknologi kita tidak bisa disegani bangsa lain. Jadi harus ada orang tertentu yang dipersiapkan untuk menguasai bidang itu, teknologi.
9: Baik.
10: Ya, kader-kader bangsa itu dikirim di mana yang terbaik sehingga nanti lahir kayak Habibie yang pemikirannya sangat brilian kan?
9: Seperti. Baik. Nah, Pak Prof, kalau Anda harus memberikan misalnya rapor kemerdekaan ya seperti itu terhadap ekonomi Indonesia di usianya ke-81 tahun, itu nilainya berapa dari Pak Prof. Muhammad Asdar.
10: Oh, indah kita ini kan apa istilahnya yang tergadai dengan itu tadi orang luar yang banyak, kemudian bukan bangsa sendiri yang menguasai. Coba cek dari 100 orang kaya berapa persen aja orang Indonesia. Ya jadi kita istilahnya dikuasai, dikendalikan. Kalau saya kasih angka ya mungkin baru 6 lah, belum naik sampai ke 9.
9: Baik, ini termasuk yang rendah ya Pak ya. Baik.
10: Kerja keras. Ya, makasih banyak RRI.
9: Baik, terima kasih Pak Prof. Asdar atas waktunya ya, bersama dengan RRI pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Transmigrasi dorong Unhas kembangkan kampus satelit di Indonesia Timur. Aan Ariska melaporkan.
11: Kementerian Transmigrasi mendorong Universitas Hasanuddin Unhas memperluas peran perguruan tinggi dalam pembangunan kawasan transmigrasi melalui pembangunan kampus satelit. Gagasan ini diarahkan untuk mendekatkan akses pendidikan tinggi sekaligus menghadirkan riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi Indonesia Timur. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara saat hadir di Unhas belum lama ini mengatakan paradigma transmigrasi perlu bergeser dari sekadar pemindahan penduduk menjadi pembangunan kawasan sebagai pusat pertumbuhan baru. Perguruan tinggi dinilai berperan strategis melalui pengembangan pengetahuan teknologi dan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
12: Ya, saya sengaja datang mengundang Pak Rektor karena saya melihat ada satu semangat yang luar biasa dari Universitas Hasanuddin. Saya lihat sebagai efisien untuk Center of Excellence di Indonesia Timur yang ingin membangun bagaimana Indonesia Timur itu tidak tertinggal oleh Indonesia Barat. Satu-satunya kunci adalah menghadirkan SDM-SDM unggul di seluruh pelosok Indonesia.
11: Kolaborasi Kementerian Transmigrasi dan Unhas diharapkan menjadi kerjasama jangka panjang untuk mencetak SDM di kawasan transmigrasi. Melalui kampus satelit, pendidikan tinggi dapat lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong riset inovasi sesuai kebutuhan di lapangan.
3: Komisi B dengar keluh peternak, harga telur harus adil. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
13: Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat membahas kelangsungan usaha peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi B, kantor sementara DPRD Sulsel, Kamis 13 Agustus 2026, melibatkan serta perwakilan peternak. Rapat dipimpin anggota praksi PKB DPRD Sulsel, Sulfikar Limolang. Dalam pertemuan, para penyedia pakan sepakat menahan kenaikan harga, sempat ada penetapan resmi dari pemerintah. Terkait harga telur, Komisi B mendorong tiga langkah, operasi pasar oleh Bulog dan Pemprov Sulsel, pengendalian harga bersama Satgas Pangan dan Kepolisian, serta kampanye peningkatan konsumsi telur masyarakat. Pembahasan juga menyentuh dampak kebijakan impor kedelai terhadap biaya pakan. Sulpikar menyampaikan pihaknya akan mendalami sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi harga pakan ternak. Sulpikar menegaskan hasil RDP menjadi dasar langkah jangka pendek, sementara aspirasi peternak akan terus diperjuangkan hingga

0: Bulog dengan apa pemerintah provinsi untuk operasi pasar. Yang kedua, harga nanti kita minta teman-teman peternak di Sulsel berkoordinasi dengan Satgas Pangan di tingkat provinsi di tingkat daerah kabupaten, koordinasi dengan Polres untuk mengontrol terkait dengan harga telur yang ada di pasaran.
1: Sementara itu, penanggung jawab peternak rakyat Sulawesi, Basuki Suyuti, memaparkan kondisi memprihatinkan di lapangan. Harga telur kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan penjualan yang ditetapkan Rp26.500 per kilogram. Basuki mengungkapkan kondisi di lapangan hari ini adalah Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, masih jauh dari target awal yang Rp24.000 atau target HEP Rp26.500 per kilogram. Dikatakan tekanan semakin berat karena harga konsentrat pakan melonjak dari kisaran Rp8.000 menjadi Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram. Penyebab utama anjloknya harga telur menurut Basuki adalah kelebihan pasokan hingga 30% akibat membanjirnya produk dari peternak baru yang menjual murah demi laku. Tentunya, kata Basuki, kelebihan suplai sekitar 30%. Peternak baru yang belum punya pasar itu menjual murah agar barang laku, padahal yang sudah punya pasar sebenarnya permintaannya stabil. Jadi masalah utamanya bukan dari sisi permintaan, melainkan kelebihan pasokan.
2: 4.000 atau setara dengan 44-45.000 per rak. 24.000 per kilogram atau setara dengan 44-45.000 per rak. Pakan saat ini bervariasi ya. Untuk di Sulawesi Selatan, untuk pakar premium itu konsentrat itu di level 9.000 sampai 9.500 per kilo. Itu pakan normalnya itu di 8.000 itu sudah harga normal untuk di tingkat peternak. Perlu diketahui kalau kita bicara masalah pakan itu artinya di peternak itu bicara pakan konsentratnya. Konsentrat itu komposisinya 35%, jagungnya 50%, dedaknya 15%. Jadi yang kita minta diturunkan ini sebenarnya dari pabrik pakan adalah minta diturunkan kembali atau ditahan tidak naik karena ini menyumbang 35% biaya pakan.
1: Peternak berharap pemerintah segera menstabilkan harga pakan serta memperluas penyaluran jagung bersubsidi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Pemkot Makassar siapkan uji coba tahun ini untuk penerapan ducting sharing dan sudah masuk dalam tahap pemantapan. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan rencana penerapan ducting sharing untuk menata jaringan utilitas, khususnya kabel fiber optik yang selama ini masih banyak terpasang di udara. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, pembahasan bersama sejumlah SKPD dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai regulasi dan didukung skema investasi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah juga menyinkronkan pembangunan ducting dengan program peningkatan jalan agar tidak terjadi pembongkaran jalan secara berulang yang dapat mengganggu masyarakat dan menambah biaya pembangunan. Pemkot Makassar juga mempelajari penerapan ducting sharing di sejumlah daerah sebagai bahan perbandingan sebelum diterapkan di Makassar. Dikatakan tahun ini pemerintah menargetkan uji coba atau proyek percontohan pada beberapa ruas jalan, namun lokasi pelaksanaannya masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan kondisi jalan serta kesiapan investor.
6: Pemerintah kota memastikan bahwa yang paling pertama harus menjaga keberlanjutan dari nilai investasi yang akan dilakukan oleh investor yang ada ya. Sehingga kita berharap proses ini segera closing untuk dipastikan bahwa tahun ini jalannya proses investasi dan ducting sharing ini sudah bisa berjalan di Makassar untuk menurunkan beberapa kabel optik yang ada di atas untuk turun ke bawah. Seperti itu.
5: Melalui program ducting sharing, kabel-kabel fiber optik nantinya akan dipindahkan ke jaringan bawah tanah sehingga kota menjadi lebih tertata, estetis, dan memudahkan pengelolaan jaringan telekomunikasi di masa mendatang.
4: CKG Maros tembus 129.000 orang, Dinkes kejar target 196.000 jiwa. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Program cek kesehatan gratis

0: BKG di Kabupaten Maros terus digenjot hingga 8 Agustus 2026. Sebanyak 129.221 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Hasan Rahim mengatakan, capaian tersebut telah mencapai 65,66% dari target BKG tahun ini. Dari total penduduk Maros yang mencapai sekitar 427.850 jiwa, pemerintah menargetkan 196.811 orang atau 46% mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk mempercepat capaian, tim BKG dari 14 puskesmas tidak hanya melayani masyarakat di fasilitas kesehatan, tetapi juga turun langsung ke desa dan kelurahan. Sebanyak 80 desa dan 23 kelurahan di Maros telah didukung tenaga perawat dan bidan yang turut membantu memperluas akses pemeriksaan kesehatan. Hasan mengatakan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum meningkatkan capaian, di antaranya Kecamatan Cendrana yang berada di angka 43,10% dan Mandai 45,34%.
1: Yang sekarang ini di masing-masing puskesmas kita, 14 kecamatan itu, puskesmas tim CKG, cek kesehatan gratis. Nah ini sekarang kan sekarang biasanya langsung ke lokus-lokus ya, ke desa. Nah di Maros untuk mempercepat capaian itu, maka Maros ini kita di seluruh desa, 103 desa kelurahan, 80 desa, 23 kelurahan, itu di setiap desa Bapak Bupati kita udah tempatkan satu perawat, satu bidan.
0: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros optimis target 196.811 orang dapat tercapai paling lambat akhir November hingga pertengahan Desember 2026. Pemeriksaan CKG mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari tekanan darah, kondisi jantung dan paru-paru, kesehatan jiwa, hingga deteksi tuberkulosis atau TBC. Pemeriksaan juga dilakukan berdasarkan siklus hidup pada bayi dan anak. Pemeriksaan mencakup tumbuh kembang dan deteksi penyakit sejak dini. Sementara pada kelompok lanjut usia, pemeriksaan diarahkan untuk mendeteksi penyakit tidak menular dan penyakit kronis. Dinas Kabupaten Maros mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal sehingga faktor risiko maupun penyakit dapat segera ditangani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemaksulan fraksi DPRD dinilai bukanlah hasil akhir, namun rekomendasi lanjutan ke MA. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
3: DPRD Kabupaten Goa mengusulkan pemberhentian Bupati Goa Siti Husnia Talendrang melalui mekanisme hak menyatakan pendapat karena menemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dugaan penyalahgunaan wewenang, serta dugaan perbuatan tercela. 7 fraksi DPRD Goa menyatakan setuju terhadap usulan pemaksulan tersebut dalam rapat paripurna. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Dr. Firdaus Muhammad menilai ketiga kasus yang menjadi alasan kebijakan Bupati dalam menggunakan wewenangnya di mana penetapan pendapat DPRD Goa belum secara otomatis memberhentikan Husnia dari jabatan Bupati Goa. Setelah keputusan ditetapkan, DPRD Goa akan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut dengan tetap menjalani proses hukum yang berjalan.
4: Bisa diabaikan dalam pengertian harus sesuai dengan prosedur hukum yang dalam hal ini ranah dari yudikatif. Makasih. Jadi artinya kita juga menghargai, menghormati putusan dari legislatif, tetapi kita tadi memberi catatan-catatan bahwa bola sekarang sudah didelegasikan dari DPRD legislatif ke Mahkamah Agung gitu. Ya ini waktu kerjanya kan sangat terbatas, ya kita tunggu apa hasil dari putusan Mahkamah Agung.
3: Dev Firdaus menambahkan DPRD tidak mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum maupun Mahkamah Agung dalam proses tersebut. DPRD, kata dia, menjalankan fungsi konstitusional berdasarkan fakta, dokumen, keterangan, saksi, hasil penyelidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing lembaga. Ia juga mengingatkan proses tersebut tidak boleh menjadi area kebencian maupun balas dendam. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pendengar, PBSI Sulsel siap ajukan Makassar sebagai tuan rumah Kejurnas 2027. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Sulawesi Selatan berencana mengajukan Kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan nasional Kejurnas Bulu Tangkis tahun 2027. Ketua PBSI Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Dr. Warsinggi mengatakan, kesiapan sejumlah fasilitas olahraga menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pengajuan tersebut. Menurutnya, venue yang tersedia di Universitas Hasanuddin dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk menggelar Kejurnas, termasuk ketersediaan lapangan pertandingan dan fasilitas pendukung berupa akomodasi.
6: Persiapannya insya Allah dengan adanya lapangan yang mumpuni ini. Karena syarat lapangan untuk menjadi Kejurnas ternyata memang harus minimal 5 dan minimal harus ada dekat hotel. Kan kita di UNAS ada hotel UNAS. Dan ada satu lapangan satelit sebagai pendamping gor utama. Kita punya juga namanya Gor Center di Fakultas Kedokteran. Itu ada 4 lapangan.
5: Profesor Dr. Dr. Warsinggi menambahkan, dengan terpenuhinya sejumlah persyaratan tersebut, PBSI Sulawesi Selatan optimis dapat mengajukan Makassar sebagai salah satu calon tuan rumah Kejurnas tahun 2027. Keputusan mengenai penetapan tuan rumah selanjutnya menjadi kewenangan pengurus pusat PBSI.
2: Tim sepak bola Makassar untuk Porprov masih mencari sejumlah pemain untuk melengkapi skuad final yang akan berangkat nanti. Laporan Zainal Abidin.
7: Tim sepak bola Makassar yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang, saat ini tengah mencari sejumlah pemain untuk melengkapi skuad final yang akan berangkat menuju ajang olahraga antar daerah tersebut. Hal ini disampaikan salah satu pelatih tim sepak bola Makassar, Hendra Ridwan, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Hendra menyampaikan saat ini persiapan berjalan dengan lancar meskipun masih ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun tidak menghambat latihan untuk tetap berlangsung. Ia menambahkan saat ini timnya sedang mencari sejumlah pemain untuk mengisi posisi pemain yang tidak lagi bisa bertanding dalam Porprov mendatang.
8: Ya, semua berjalan lancar, artinya kita ini membagi waktu mencari lapangan sudah dapat, terus kedua juga mencari pemain-pemain yang ada yang sudah diambil mungkin di liga, tidak bisa kembali, dia cari pemain lagi di Porprov, mungkin satu dua orang cari-cari yang bolong-bolong saja. Dan kami kan ada sekarang 24, mungkin sekitar 22 atau 23 sekarang pemain ini. Nah, ini yang kita harus cari pemainnya, sisa-sisanya ini untuk mencari tambahan amunisi.
7: Hendra berharap dengan persiapan yang telah dilakukan sejak jauh hari ini, tim Makassar bisa menampilkan permainan terbaik mereka dalam Porprov mendatang dan mempertahankan gelar juara mereka di hadapan daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi kembali pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Setelah warta berita dari Pro 1 RRI Makassar, saat ini kami menyapa Anda dalam Bone Menyapa Pagi di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan untuk Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan info BMKG, juga informasi dari rri.co.id. Selamat beraktivitas. Semoga di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa tetap produktif, tetap semangat dan sehat tentunya. Pendengar, untuk awal sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan info BMKG untuk hari ini yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bmkg.go.id.

Kita akan awali dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jereponto, Takalar, dan Goa yang hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 89%. Lanjut ke Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, dan Baru diprediksi cerah, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 90%. Sopeng diprediksi cerah, begitupun untuk Wajo, Sidrap, dan Pindrang dengan suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 83%. Endrekang, udara kabur, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 81 hingga 98%. Untuk Luwu diprediksi akan berkabut, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 90%. Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Makassar diprediksi cerah, suhu 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 50 hingga 98%. Hujan ringan berpotensi terjadi di Toraja Utara dengan suhu 13 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 98%. Kita lanjut ke Kota Parepare, berpotensi cerah, begitupun untuk Kota Palopo dengan suhu 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 86%. Demikian info BMKG untuk Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan beralih ke informasi seputar perakhiran cuaca untuk Kabupaten Bone.

Pendengar, untuk Kabupaten Bone kita awali dari Kecamatan Bontocani dan beberapa kecamatan lainnya seperti Kahu, Kajuara, Salome, Kotondra, hingga Libureng yang hari ini berpotensi cerah dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 84%. Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, dan Lapri juga berpotensi cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 89%. Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awang Pone, Telus Yatinge, dan Ajangale berpotensi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 87%. Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, dan Tanete Riatang Timur berpotensi cerah, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 84%. Berikutnya untuk Amali, Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng juga masih akan cerah, suhu 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 87%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Dan selamat beraktivitas untuk Anda, tetap selalu mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone, karena setelah jeda berikut ini kami akan menyapa Anda dengan informasi dari rri.co.id.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone, masih dalam sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan berikut akan kami sampaikan informasi dari rri.co.id. Informasi pertama, resmikan Jalan Kadai Patiro Bajo. Bupati Bone mengatakan harapan warga mare. Pemerintah Kabupaten Bone meresmikan perbaikan ruas Jalan Kadai Patiro Bajo di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis 13 Agustus kemarin. Pembangunan jalan sepanjang 1,12 km dengan anggaran 3,5 miliar rupiah ini dihadirkan untuk menjawab desakan dan harapan masyarakat akan akses infrastruktur yang memadai. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman meresmikan langsung ruas jalan tersebut secara simbolis melalui prosesi pengguntingan pita bersama warga peserta jalan santai. Pembangunan proyek infrastruktur ini menelan anggaran sekitar 3 miliar rupiah lebih yang dikerjakan oleh PT Ridwan Jaya Lestari. Andi Asman menegaskan perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh sektor perekonomian dan mobilitas warga. Menurutnya, pembenahan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Ia menambahkan kualitas jalan yang membaik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Mare. Bupati juga meminta dukungan masyarakat agar program pembangunan di Bone dapat terus berlanjut. DLH Bone dan IAIN Bone kerjasama kelola lingkungan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH memperkuat sinergi dengan Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone dalam upaya meningkatkan kepedulian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU oleh Kepala DLH Kabupaten Bone, Dry Febrianto SIPMSI dan Rektor IAIN Bone Profesor Dr. Haji Lukman Arake LCMA di ruang rapat Senat IAIN Bone Rabu lalu. Kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan MOU oleh Fakultas Syariah dan Hukum Islam serta Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Bone. Melalui kerjasama ini, DLH Kabupaten Bone dan IAIN Bone akan mengembangkan berbagai program bersama meliputi edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon, serta beragam kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Bone, Dray Fibrianto menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Sementara itu, Rektor IAIN Bone, Profesor Lukman Arake menyampaikan bahwa kepedulian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia. Pendengar, kita cukupkan informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan selanjutnya kita akan akhiri sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kita akan lanjut dalam sesi kedua nanti setelah Warta Bone akan hadir untuk Anda di pukul 7 WITA.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Kepala Desa Bune menyewa tangki air guna menyelamatkan lahan persawahan yang kekeringan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan di musim kemarau. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa.

0: Kades Bune sewa tangki air selamatkan warga. Kami ulang, selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.
1: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
2: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an membangun semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai. Makanya itu yang tidak sampai, saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya, alhamdulillah ada je yang selamat padinya. Saya sewa tangkinya, orang baru bawa ke sawah.
1: Hairudin menambahkan, area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini, proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone menghimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya kebakaran. Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Polres Bone, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiludin, mengatakan peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran. Dikatakan, sebagian besar kebakaran dapat dihindari apabila masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan langkah-langkah keselamatan di rumah maupun di lingkungan sekitar, seperti tidak membakar sampah maupun lahan di tempat terbuka karena api dapat dengan mudah merambat dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu memeriksa kondisi kompor sebelum meninggalkan rumah maupun sebelum beristirahat pada malam hari. Pastikan kompor telah dimatikan dengan benar agar tidak memicu kebakaran. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang puntun rokok sembarangan, khususnya di area yang kering dan mudah terbakar karena dapat menjadi sumber api.
4: Cuaca panas saat ini pada musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar selalu berhati-hati, selalu waspada dari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan tetangga. Maka dari itu, tidak membakar sampah atau lahan pada sembarang tempat. Yogyanya kita selalu memeriksa kompor sebelum meninggalkan rumah dan memastikan bahwa kompor itu sudah padam sebelum kita tidur.
3: Pamilu Din menambahkan, mengimbau warga untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala termasuk kondisi kabel dan peralatan elektronik. Setelah selesai digunakan, peralatan elektronik sebaiknya dimatikan atau dicabut dari sumber listrik apabila tidak diperlukan.
0: Koni Bone perketat pencairan dana hibah Porprov 2026. Kembali laporan Suryani Arifin.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bone memperketat tata kelola dan pendistribusian dana hibah pembinaan cabang olahraga. Langkah tegas ini diambil guna menyongsong Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 mendatang. Ketua KONI Bone Asiswa Kari menegaskan, Pihaknya tidak akan mentoleransi cabur yang abai terhadap kelengkapan administrasi. Pencairan dana hibah yang ditargetkan cair dalam 1 hingga 2 hari ke depan hanya diberikan kepada cabur yang memenuhi 3 syarat utama, yakni laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2025 yang sudah rampung, proposal kegiatan yang jelas, serta surat keputusan atau SK kepengurusan yang masih sah dan legal. Sementara cabur yang belum melengkapi LPJ maupun belum memiliki SK kepengurusan dipastikan tidak akan menerima bantuan anggaran.
5: Tentu kan tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa pertanggungjawaban teman-teman itu bahwa sudah sesuai dengan regulasi atau apakah. Jadi tentu ke depan endingnya bahwa menghindari bahwa ada kerugian negara, terus kemudian begitu juga. Tetap kita ini bagaimana nanti pertanggungjawabannya teman-teman itu memang memenuhi asas kepatutan. Artinya pertanggungjawabannya sesuai dengan regulasi. Seperti itu, makanya kita panggil inspektorat untuk pembekalan.
1: Sementara itu, Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyampaikan pengetatan ini dilakukan demi mencapai target 3 sukses pada Porprov 2026 nanti, yakni sukses prestasi, sukses sebagai tuan rumah, dan sukses pertanggungjawaban keuangan.
6: Terkait dengan pertemuan hari ini, alhamdulillah kita menghadirkan inspektur dalam rangka tentu keterbukaan informasi terkait dengan penggunaan anggaran, dan alhamdulillah inspektur menyampaikan beberapa poin terkait dengan upaya kita transparansi penggunaan anggaran KONI. Harapan kita ke depan semuanya berjalan, kita sukses prestasi sebagai tuan rumah dan sukses sebagai dalam bentuk pertanggungjawaban.
1: Untuk mencegah kesalahan administrasi dan potensi kerugian negara, Dispora dan KONI Bone turut melibatkan inspektorat daerah untuk memberikan pembekalan teknis kepada pengurus dan bendahara cabur yang baru. Dan ke depan, pihaknya juga berencana menggandeng jajaran perpajakan serta aparat penegak hukum dari Polres dan Kejaksaan Negeri Bone untuk memberikan pendampingan hukum.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Polres Bone telah menggelar apel pasukan sebagai langkah memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bone. Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Telah menggelar apel gelar pasukan sebagai langkah memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, Kapolres membacakan amanat Kapolda Sulsel yaitu menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi patroli terpadu serta sinergi lintas sektoral untuk mengantisipasi potensi karhutla. Dikatakan, kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu serta sinergi lintas sektoral termasuk pemerintah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, swasta, dan masyarakat. Menurut Rayendra, selain kesiapan personil, kondisi sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian dalam menghadapi potensi karhutla seperti kendaraan operasional hingga alat pelindung diri dipastikan harus selalu dalam kondisi siap digunakan. Lanjut Rayendra, pemanfaatan teknologi turut didorong untuk memperkuat sistem pemantauan dan mempercepat respon terhadap potensi kebakaran, yaitu sejumlah teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain aplikasi lancang kuning serta drone. Olehnya itu, kesiapan personil, peralatan dan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam melakukan pencegahan maupun penanganan karhutla secara cepat dan efektif di wilayah Kabupaten Bone.
9: Menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektoral untuk mengantisipasi potensi karhutla. Kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu diperkuat melalui mitigasi, patroli terpadu, serta sinergi lintas sektoral termasuk pemerintah, TNI Polri, BPBD, masyarakat, peduli api, swasta, dan masyarakat. Selain kesiapan personil, kondisi sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian dalam menghadapi potensi karhutla.
8: Rayendra menambahkan, dengan kesiapan tersebut, Polres Bone bersama seluruh unsur terkait diharapkan mampu melakukan deteksi dini, pencegahan serta penanganan karhutla secara cepat guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
0: Thank you. Dinas TPHP Sinjai menggelar aksi donor darah dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menargetkan pengumpulan 30 kantong darah. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau Dinas TPHP Kabupaten Sinjai menggelar aksi donor darah di kantor Dinas TPHP pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan bekerjasama dengan PMI Sinjai, Dinas Kesehatan dan RSUD Sinjai, serta melibatkan terutama ASN di lingkungan Dinas TPHP. Kepala Dinas TPHP Sinjai Kamarudin mengatakan, donor darah dipilih sebagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kamarudin berharap, aksi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sekaligus menambah stok darah di Kabupaten Sinjai. Ia juga mengapresiasi antusiasme ASN serta dukungan PMI, Dinas Kesehatan dan RSUD Sinjai dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.
11: Dalam rangka memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-81, kita Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memilih salah satu kegiatan donor darah, karena ini adalah terkait dengan unsur kemanusiaan dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darah oleh pihak PMI. Oleh karena itu kita berharap bahwa kegiatan ini bisa membantu secara sosial dalam unsur kemanusiaan kita, dan alhamdulillah kegiatan hari ini sangat direspon oleh masyarakat Sinjai pada umumnya, khususnya dari unsur ASN.
10: Selain aksi donor darah, Dinas TPHP Sinjai juga menggelar berbagai lomba hiburan internal sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan keluarga besar Dinas TPHP Sinjai.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

91 FM RRI Bone pendengar. Kita masih di Bone pagi ini. Bone menyapa pagi. Dan untuk kali ini sesi kedua Bone menyapa pagi kami akan isi dengan penyampaian informasi dari rri.co.id. Sebelumnya di sesi pertama kami sudah sampaikan dua informasi untuk Anda. Kali ini kita beralih ke informasi BK DPRD Bone tindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etik ketua DPRD. Badan Kehormatan BK DPRD Kabupaten Bone memastikan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong telah masuk dan mulai diproses. Ketua BK DPRD Bone Bachtiar Mala mengatakan laporan tersebut sebelumnya masih berada di meja pimpinan DPRD Bone dan kini telah diterima BK untuk ditindaklanjuti. Ia menyebut BK akan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Bachtiar mengatakan BK DPRD Bone akan menggelar rapat internal untuk membahas tindak lanjut laporan tersebut. Rapat dijadwalkan berlangsung Kamis 13 Agustus sekitar pukul 13 WITA. Menurut Bachtiar, pemeriksaan awal dilaksanakan untuk mempelajari substansi pengaduan sekaligus memastikan seluruh dokumen yang disampaikan pelapor telah lengkap. Jika masih terdapat kekurangan, pelapor akan diminta melengkapinya. Bachtiar menegaskan BK dapat menyimpulkan substansi maupun hasil dari laporan tersebut. Kami ulang, BK belum dapat menyimpulkan substansi maupun hasil dari laporan tersebut karena proses yang berjalan masih pada tahap pemeriksaan administrasi. Selanjutnya, tindak lanjut akan ditentukan setelah rapat internal dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Andi Tenri disampaikan organisasi masyarakat sipil Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi Coli Pujie. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan yang dinilai berpotensi melanggar kode etik sebagai pimpinan DPRD Bone. Sekretaris Coli Pujie Irfan sebelumnya meminta BK DPRD Bone segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Ia menilai kepastian proses penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi Badan Kehormatan DPRD. Irfan mengatakan persoalan ini bukan sekedar menyangkut satu individu, tapi menyangkut marwah lembaga DPRD. Badan Kehormatan dibentuk untuk menjaga kehormatan lembaga melalui penegakan kode etik, bukan membiarkan dugaan pelanggaran menggantung tanpa kepastian.

Jembatan gantung TMMD Bone resmi digunakan masyarakat. Jembatan gantung yang menjadi salah satu sasaran fisik utama TMMD ke 129 kode 1407 Bone resmi diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Kamis kemarin. Peresmian dilakukan usai upacara penutupan TMMD ke 129. Dan Rem 141 Todopuli Kolonel Infantri Robinson Talu Padang bersama rombongan langsung menuju ke lokasi jembatan untuk menyaksikan proses peresmian. Jembatan tersebut dibangun sebagai akses penghubung bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan jalur yang lebih mudah untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan bersama Danrem 141 Todopuli Kolonel Infantri Robinson Talu Padang dan Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Prosesi tersebut disambut antusias oleh personil Satgas TMMD dan masyarakat yang hadir. Pengguntingan pita menjadi simbol selesainya pembangunan sekaligus dimulainya pemanfaatan jembatan bagi warga.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami pagi ini di Bone Menyapa Pagi di 91 FM RRI Bone. Nah, di sela-sela kebersamaan kita, kami hadirkan juga lagu-lagu yang semoga saja bisa membuat Anda semakin bersemangat nih beraktivitas pagi ini. Saya juga ingin menyapa salah satu pendengar kita dari, bukan salah satu ya, ini ada tiga pendengar yang sementara mendengarkan kita juga di Tanah Biru Bulukumba. Selamat pagi untuk Pak Adi, Ibu Marwah, dan Ibu Bulan. Terima kasih setia mendengarkan siaran kami di RRI Bone. Begitu pula juga untuk pendengar lainnya yang juga mungkin tengah mendengarkan kami saat ini sambil berkendara menuju ke kantor atau menuju tempat aktivitas lain. Semoga saja siaran kami pagi ini bisa mengupdate gitu informasi Anda, tidak hanya tentang informasi lokal Bone saja, tapi kami juga akan share informasi seputar Sulawesi Selatan, masih dari portal yang sama tentunya, rri.co.id. Ini terkait Diskominfo Makassar yang raih penghargaan Public Service of the Year Sulsel 2026. Komitmen pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital kembali mendapat pengakuan. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Makassar meraih penghargaan Public Service of the Year Sulawesi Selatan 2026 dalam ajang Indonesia Marketing Festival IMF 2026 yang diselenggarakan oleh Mark Plus di Claro Hotel Makassar Kamis kemarin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh founder Mark Plus, Hermawan Kartajaya, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Rum. Kepala Diskominfo Kota Makassar, Muhammad Rum, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang inovatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang menjadi bagian dari transformasi digital tersebut adalah Lontara Plus, platform layanan digital pemerintah Kota Makassar yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, hingga berbagai kebutuhan pelayanan publik secara lebih mudah dalam satu sistem terintegrasi. Menurut Rum, pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar lebih cepat, responsif, dan mudah diakses. Indonesia Marketing Festival 2026 merupakan agenda tahunan Mark Plus yang menghadirkan pelaku industri, akademisi, mahasiswa, dan praktisi untuk membahas perkembangan teknologi, pemasaran, serta kompetensi yang dibutuhkan di era transformasi digital. Penghargaan yang diraih Diskominfo Kota Makassar menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Soroti perubahan cara Gen Z mengkonsumsi berita, Kodari menilai pemerintah perlu adaptasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menilai pemerintah perlu menyesuaikan komunikasi dengan kebiasaan Gen Z mengakses berita. Menurutnya, generasi muda kini lebih banyak mendapatkan informasi melalui berbagai platform media sosial. Kodari mengatakan Gen Z kini tidak hanya mengandalkan televisi atau koran untuk mendapatkan informasi. Mereka juga memanfaatkan berbagai aplikasi di telepon seluler untuk mengakses berita. Perubahan tersebut membuat pemerintah perlu memperluas saluran komunikasi untuk menjangkau generasi muda.
Kodari menilai komunikasi pemerintah tidak cukup jika hanya mengandalkan media konvensional dan pers. Ia menyampaikan perubahan pola masyarakat memperoleh informasi menjadi pertimbangan Bakom dalam menyusun strategi komunikasi. Karena itu media sosial perlu menjadi bagian dari jalur komunikasi pemerintah. Kodari menilai kehadiran pemerintah di media sosial juga penting untuk menghadapi penyebaran disinformasi. Informasi resmi perlu disampaikan secara rutin agar masyarakat memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya. Kodari mengatakan media massa juga mulai beradaptasi dengan menyebarkan berita melalui berbagai platform media sosial. Namun sejumlah akun dengan jumlah pengikut besar tidak terhubung dengan perusahaan media. Karena itu, pemerintah perlu memahami karakter setiap platform dan menyesuaikan cara penyampaian pesannya. Dengan begitu, informasi mengenai kebijakan pemerintah diharapkan lebih mudah diterima generasi muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi kali ini, Kemenkop gandeng KLH buka peluang koperasi masuk pasar karbon. Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri LH Jumhur Hidayat di Kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menurutnya, peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan limbah dan sampah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan melalui prinsip ekonomi sirkular. Kemenkop juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ferry menilai manfaat perdagangan karbon tidak semestinya hanya dinikmati korporasi. Masyarakat lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang selama ini berperan menjaga kelestarian lingkungan. Sementara Menteri LH Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Ia menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi. Kapolri menegaskan jembatan merah putih presisi wujud TNI, wujud sinergi TNI Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan jembatan merah putih presisi memperkuat konektivitas masyarakat. Program tersebut juga menjadi wujud sinergi TNI Polri dalam mendukung pembangunan nasional. Sigit mengatakan Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan secara swadaya di 30 polda. Sebanyak 874 jembatan telah selesai, sedangkan 17 unit masih dalam tahap pembangunan. Sigit mengatakan Presiden meminta TNI Polri terus hadir di tengah masyarakat dan memahami berbagai persoalan. Arahan tersebut menjadi landasan pengabdian personil dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan jembatan diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses antar desa. Pembangunan juga diarahkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Menurut Sigit, konektivitas yang lebih baik juga dapat mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru. Dampak tersebut diharapkan semakin memperkuat aktivitas masyarakat di kawasan perdesaan. Banten juga menjadi wilayah dengan pembangunan dan revitalisasi terbanyak, mencapai 145 jembatan. Selanjutnya, Polda Jawa Barat tercatat membangun dan merevitalisasi sebanyak 137 jembatan. Menurut Sigit, pembangunan jembatan tidak hanya menyangkut penyediaan infrastruktur fisik bagi masyarakat. Program tersebut juga memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat melalui pelayanan yang langsung dirasakan.

Pendengar, kita cukupkan dulu kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian acara Bone Menyapa Pagi di edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 8. Kita akan berpisah dulu sejenak di 91 FM. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bone. Karena selepas warta berita nanti kami masih akan lanjut menemani Anda di Bone pagi ini. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang warta berita melalui Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.